0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Jumat 9 Oktober 2026 lalu, di Rumah Makan Sako, Cantel Kulon Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema Melacak Sejarah, Mengembangkan Potensial Lokal, Memperkuat Jati Diri Bumi Sukawati yang melibatkan tim pengkaji, akademisi, serta komunitas pemerhati sejarah. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Sragen, Johni Adi Aryawan Esos MIKO menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperdalam hasil penelusuran lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai lokasi yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan Sang Pangeran. Hasil kajian tersebut nantinya akan disusun menjadi katalog dan dokumen sejarah yang komprehensif. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seniman, pegiat sejarah, hingga tenaga pendidik sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Selain itu, hasil kajian juga berpotensi dikembangkan menjadi karya sastra, seni pertunjukan, serta bahan pembelajaran di luar kelas bagi para siswa.
1: Untuk FGD hari ini adalah diskusi untuk membahas jejak-jejak perjalanan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sragen yang dulunya adalah bagian dari telatah Bumi Sukawati. Kita akan mengupas hal tersebut, di mana kegiatan ini juga melibatkan teman-teman komunitas dari Wastika. Nah, semoga ini nanti menjadi kajian FGD yang komprehensif, karena dari diskusi akan semakin melengkapi menjadi penyempurnaan dari data-data lapangan yang telah dilakukan teman-teman dan sudah materi kajian yang sudah disusun oleh para pengkaji. Ini nantinya semoga dapat menjadi acuan literatif tentang sejarah perjuangan maupun warisan budaya yang ada di Kabupaten Sragen.
0: Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan tersebut, seorang filolog perpustakaan Rekso Pustoko, Pura Mangkunegaran, Surakarta, Bayun Marsiwi SS mengungkapkan, dari sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi, telah dilakukan penelusuran sejumlah naskah kuno, diantaranya Babat Tanah Jawi, Babat Giyanti, Babat Panambangan, dan Babat Kemalon. Menurutnya, terdapat 40 hingga 60 titik di Sragen yang memiliki kaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Lokasinya tersebar di 13 kecamatan dan 28 desa antara tahun 1746 sampai dengan 1755. Sebagian besar berada di sekitar aliran sungai maupun kawasan terpencil yang sulit dijangkau lawan sesuai dengan strategi gerilya pada masa itu.
2: Kalau saya sendiri, sudut pandang filolog, mencari sumber-sumber dari naskah kuno yang berkaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Di antaranya yang saya gunakan adalah Babat Tanah Jawa, Babat Giyanti, kemudian Babat Panambangan, dan yang satu adalah Babat Kemalon atau Pakunegoro. Arahnya nanti lebih ke mungkin pendataan cagar budaya, kemudian mengidentifikasi daerah-daerah mana di Kabupaten Sragen ini yang menyimpan nilai-nilai sejarah yang kaitannya itu dengan perjuangan Pangeran Mangkubumi ataupun Sultan Hamengkubuwono I. Wilayahnya menyebar dari daerah mungkin ya untuk pusatnya Gebang, Masaran, kemudian ke arah barat Cekawal, kemudian ada juga di Gesi, di Blagah, dan lain-lain. Di dalam naskah itu banyak banget untuk daerah yang ada di Sukawati yang dilewati maupun jadi tempat persinggahan dari Pangeran Mangkubumi.
0: Melalui pendataan dan pelestarian yang berkelanjutan, jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen diharapkan dapat menjadi bagian penting dari pelestarian warisan budaya. Lebih dari itu, keberadaan situs-situs tersebut juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
3: Seiring dengan bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai daerah, kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang handal menjadi semakin mendesak. Pengelolaan anggaran dalam program berskala nasional tidak hanya dituntut tepat sasaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diawasi. Untuk itu, aplikasi akuntansi dan sistem informasi SPPG AXIS hadir sebagai instrumen penting guna memperkuat tata kelola keuangan program MBG. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sragen, Woro Triwening Renggani menjelaskan, KPPN memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. Selain menjalankan fungsi pengawasan preventif, juga berperan sebagai mitra konsultasi, fasilitator pembinaan teknis, dan penghubung antara SPPG dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun pengelolaan sistem di tingkat pusat. Atas dasar tersebut, KPPN Sragen menyelenggarakan sosialisasi aksis melalui kegiatan BIMTEK bagi pengelola SPPG di wilayah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Kegiatan dilaksanakan belum lama ini di dua lokasi. Untuk SPPG di wilayah Sragen, bertempat di Aula MPP Askara Bumi Sukowati Kabupaten Sragen, diikuti perwakilan dari 124 SPPG. Sementara, untuk SPPG wilayah Karanganyar, dilaksanakan di Aula Merpati BKD Kabupaten Karanganyar, diikuti perwakilan dari 103 SPPG. Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Sragen dan Wakil Bupati Karanganyar selaku Ketua Satuan Tugas Program MBG di wilayah masing-masing. Aksis diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola program MBG yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
4: KPPN memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan di daerah. Dan dalam hal ini KPPN berperan sebagai mitra konsultasi, fasilitator pembinaan teknis, serta penghubung antara SPPG dengan Kanwil Dijen Perbendaharaan maupun pengelolaan sistem di tingkat pusat. Dan untuk itu KPPN Sragen menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau BIMTEK Aksis ini. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka aksis ini diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola program makan bergizi gratis yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
0: Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah agar memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan transportasi komoditas dalam agenda penguatan logistik nasional. Penguatan logistik nasional tidak hanya terkait menekan biaya, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial APKASI. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah sendiri tengah merancang agenda penguatan logistik nasional melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 41 Tahun 2026. APKASI berharap kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penurunan biaya logistik nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan daerah. Saat ini, biaya logistik Indonesia disebut masih berada di angka 14% dengan target penurunan menjadi 12%. Selain menekan biaya logistik, setidaknya ada 3 kepentingan daerah yang perlu diakomodasi, yakni memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, mempertemukan komoditas dengan pasar, serta menghubungkan sentra produksi dengan para pembeli. Untuk mewujudkan hal tersebut, APKASI menekankan 2 aspek utama yang perlu menjadi prioritas pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan transportasi komoditas yang lancar. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi tulang punggung dalam memperkuat konektivitas daerah, sehingga distribusi hasil produksi dapat berjalan lebih efektif dan akses pasar semakin terbuka. Dengan demikian, penguatan logistik nasional diharapkan tidak hanya menekan biaya distribusi, tetapi juga mendorong perdagangan antar daerah dan memperkuat perekonomian daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
5: Di tengah berkurangnya fiskal di daerah, maka pemerintah perlu memperhatikan 2 aspek ini jika ingin memperkuat penguatan logistik nasional. Pemerintah melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026 sedang merancang agenda penguatan logistik nasional. Harapan kita, penguatan logistik nasional ini selain berbicara pengurangan biaya logistik yang saat ini Indonesia sangat besar, yaitu 14%, berusaha diturunkan menjadi 12%, juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan di daerah. Setidaknya ada 3 kepentingan yang harus terakomodasi dalam rencana penguatan logistik di daerah ini. Pertama adalah memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah. Yang kedua, mempertemukan antara komoditas dengan pasar. Yang ketiga adalah menyambungkan antara basis produksi komoditas dengan pembeli. Di sini kita mengharapkan penguatan logistik itu diarahkan kepada tujuan-tujuan kepentingan daerah itu.
3: Satuan pendidikan di Kabupaten Sragen, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga jenjang sekolah lainnya, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA berpesan, sekolah harus menjadi tempat yang dirindukan anak setiap hari. Anak-anak diharapkan memiliki semangat untuk datang ke sekolah, bertemu guru dan teman-temannya, serta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran maupun permainan yang mendidik. Ditambahkan, suasana belajar yang menyenangkan harus diimbangi dengan upaya pencegahan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan seperti perundungan, bullying, kekerasan, maupun permasalahan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sementara, mendidik anak usia dini memiliki tantangan tersendiri sehingga membutuhkan perhatian dan kesabaran ekstra dari para pendidik. Pendidikan pada tahap ini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan mempersiapkan masa depan generasi penerus. Bupati berharap seluruh pendidik dapat menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, kepedulian, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
6: Saya pesan juga untuk menjadikan sekolah, PAUD, tempat anak didik kita berada itu menyenangkan. Ya, menyenangkan, jadi setiap hari, setiap pagi menjelang, mereka senantiasa merindukan, ingin segera datang ke sekolah, ingin segera datang ketemu bu guru, pak guru, ingin segera datang ketemu teman-temannya, ingin segera datang dengan pelajaran-pelajaran atau permainan-permainan yang diberikan. Jadikan itu sebagai aktivitas yang menyenangkan. Demikian juga untuk menghindari, memastikan tidak ada masalah-masalah yang biasanya muncul di sekolah. Ada bullying, ada kekerasan, ada masalah-masalah lain yang di Kabupaten Sragen beberapa kali sempat muncul. Ini menjadi perhatian kita semua. Nah, ini memang mendidik anak ini kesulitannya 1000 kali lebih sulit daripada mendidik mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang memberi pondasi untuk anak-anak kita yang akan datang. Nah, karena sulitnya itu, maka kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak didik kita menjadi kunci untuk keberhasilan proses itu.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, tadi sudah putar ke kiri dan ke kanan. Sudah ikut berkeringat kah? Mitra Buana dan sudah mendengar. Itu tadi Kuma Femire yang dipopulerkan oleh Nyong Franco dan saya play dari Orkestra Musik Sinema. Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa lagi dengan saya Diana Harjono dan tentunya di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada edisi pagi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, kami sudah menyiapkan informasi yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Sragen. Ada dari kondisi anggaran daerah, kepedulian sosial menghadapi kekeringan, hingga inovasi penyajian makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, bagi Anda yang lagi di jalan, hati-hati. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, pakai helm standar SNI ya, dan jangan lupa kaitkan sampai berbunyi klik. Bagi Anda pengendara roda 4, sabuk pengaman jangan lupa dipakai. Dan jangan menggunakan HP ketika Anda mengemudi. Patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke berita pertama. Tapi ada info yang mau lewat berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar pertama kita datang dari gedung DPRD Kabupaten Sragen. Pendapatan daerah Kabupaten Sragen dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 mengalami penurunan sebesar 142,35 miliar rupiah. Informasi ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana dan saudara pendengar, pendapatan daerah dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 turun 142,35 miliar rupiah. Penurunan tersebut dipengaruhi kekurangnya dana transfer dari pemerintah pusat termasuk dana desa atau DD yang turun 114 miliar rupiah. Penurunan pendapatan daerah itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sragen di gedung DPRD Sragen Selasa 13 Oktober 2026 siang. Setelah juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Sragen, Asita membacakan hasil pembahasan, rapat dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Penandatangan nota kesepahaman KUA PPAS APBD 2027 tersebut tidak dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas karena sedang berada di Jakarta. Bupati diwakili Wakil Bupati Sragen Haji Suroto yang didampingi Sekretaris Daerah Sekda Sragen Hargianto dari unsur pimpinan DPRD. Satu-satunya yang tidak hadir adalah Wakil DPRD dari Partai Golkar Tri Handoko. Penandatanganan tetap berjalan meski Bupati tidak hadir. Kondisi itu membuat sejumlah legislator yang mengikuti rapat mempertanyakan keabsahan dokumen karena tidak ditandatangani langsung oleh Bupati. Dalam laporan Banggar, Asita menyampaikan pendapatan daerah turun dari 200

sehingga penurunan mencapai 143.284.262.800 rupiah. Dari selisih antara total pendapatan dan belanja daerah tersebut muncul angka defisit anggaran sebesar 134.996.552.810 rupiah. Asita juga menyampaikan sejumlah catatan tambahan belanja, antara lain perencanaan embung sebesar 100 juta, kegiatan anggota DPRD 1,9 miliar, paskibraka kabupaten 33,3 juta serta sarana dan prasarana olahraga, turnamen olahraga, penyelenggaraan acara, operasional dispora, dan sejumlah belanja hibah sebesar 1.733.591.000 rupiah. Ketidakhadiran Bupati saat penandatangan KUA PPAS, Sekda Sragen Hargianto menyatakan nota kesepahaman KUA PPAS tetap sah meskipun Bupati tidak hadir dalam rapat paripurna. Menurut dia, Bupati telah memberikan surat kuasa karena tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrus Samsu Darusi, menjelaskan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi pengurangan anggaran dana desa sebesar 114 miliar rupiah. Menurut Badrus, pengurangan dana desa tersebut berkaitan dengan pengalian anggaran ke program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Selain itu, anggaran dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU juga mengalami pengurangan. Mitra Buana dan sudah mendengar berita tadi dilansir dari solopos.espos.id.

0: Mitra Buana, penurunan anggaran daerah yang semula 2,398 triliun menjadi 2,255 triliun ini menjadi tantangan tersendiri. Bagi pemerintah dan dalam menyusun prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan sumber daya, perencanaan yang matang, kemudian juga penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, dan pengawasan yang baik menjadi semakin penting. Masyarakat juga perlu mengikuti perkembangan kebijakan daerah agar memahami program yang direncanakan serta dapat memberikan masukan secara konstruktif. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke kabar berikutnya. Tapi ada pariwara yang akan hadir berikut ini.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar, menyambut Hari Santri 2026, Ansor Sragen kirim 600 ribu liter air bersih untuk warga. Mitra Buana, kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang terus dilakukan oleh elemen masyarakat. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sragen menyalurkan sedikitnya 600 ribu liter air bersih kepada warga di sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Aksi tersebut menyebar 6 kecamatan yaitu Miri, Sumberlawang, Mondokan, Gesi Tangen, dan Jenar. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan armada tangki air serta melibatkan kader Ansor dan barisan Ansor Serbaguna atau Banser dari berbagai tingkat. Ketua PCGP Ansor Kabupaten Sragen, Robi Isnan Abdillah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial organisasi dalam merespon persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, Ansor tidak hanya hadir melalui kegiatan keagamaan dan penguatan kaderisasi, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi langsung ketika masyarakat mengalami kesulitan.

0: Menurut Ansor, tidak hanya hadir melalui kegiatan keagamaan dan penguatan kaderisasi, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi langsung ketika masyarakat menghadapi kesulitan, dan aksi kemanusiaan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri 2026 yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Momentum Hari Santri menurut Ansor tidak cukup dimaknai sebatas kegiatan seremonial. Nilai perjuangan, pengabdian, dan kepedulian sosial yang diwariskan para ulama dan santri perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, GP Ansor Sragen ingin menegaskan bahwa semangat pengabdian santri harus senantiasa hadir dalam kehidupan sosial, termasuk membantu warga yang mengalami kesulitan akibat bencana kekeringan. Sementara itu, untuk penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan armada tangki air serta melibatkan kader Ansor dan barisan Ansor Sebaguna atau Banser dari berbagai tingkat. Mitra Buana, bantuan air bersih bukan sekedar mengantarkan air ke rumah warga. Lebih dari itu, bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas dan gotong royong ketika masyarakat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Semoga aksi kepedulian seperti ini dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk bersama-sama membantu warga yang membutuhkan. Demikian informasi yang dihimpun dari kabarsukowati.id.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki, Simbah.

0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di Perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan sudah mendengar dan masih bersama kami di program Info Pagi dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini di studio sudah menunjukkan pukul 7 lebih 42 menit. Bagi Anda yang harus masuk kerja di pukul 8, segera deh OTW, jangan sampai nanti telat masuk kerjanya dan terburu-buru dalam berkendara di jalan, akhirnya nggak nyaman sampai di tempat kerja. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan apabila melewati sekolah atau penyeberangan jalan, perlambat kecepatan Anda. Kemudian juga di pasar, kurangi kecepatan Anda demi kenyamanan bersama. Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar terakhir kita tentang inovasi penyajian MBG, yaitu MBG Prasmanan diuji di SDN Kroyo 3 Sragen. Siswa bisa ambil porsi sesuai dengan kebutuhan. Mitra Buana, SDN Kroyo 3 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menjadi sekolah percontohan penerapan metode prasmanan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG. Skema penyajian yang telah berjalan sekitar sepekan ini memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga hidangan tetap hangat. Kepala SDN Kroyo 3 Karangmalang Anton Purwanto mengatakan, metode prasmanan mendapat respon positif dari para siswa. Menurutnya, pola penyajian tersebut berpotensi menekan sisa makanan karena siswa dapat menyesuaikan porsi yang diambil. Kalau dari segi makanan, efektivitasnya lebih bermanfaat. Tidak banyak makanan yang terbuang. Anak-anak lebih suka seperti ini karena porsinya sesuai keinginan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kroyo 3 menyiapkan makanan hangat sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saat istirahat pertama pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, siswa mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Sekolah menerapkan sejumlah prosedur kebersihan, diantaranya mencuci tangan dan mengenakan celemek sebelum mengambil makanan. Petugas SPPG juga dibantu sejumlah siswa dalam proses penyajiannya. Meski dinilai memberi keleluasaan dalam menentukan porsi, metode prasmanan membutuhkan waktu penyajian lebih lama dibandingkan sistem makanan dalam wadah atau kompreng. Mitra Buana dan sudah mendengar, berita ini bersumber dari www.inews.sragen.id.

Mitra Buana, setelah menghadapi musim kemarau dan kesulitan air sejumlah wilayah, kita juga perlu mulai menyiapkan diri menyambut datangnya musim penghujan. Peralihan musim membutuhkan kewaspadaan bersama. Hujan dapat membantu mengisi kembali sumber-sumber air, tetapi

Curah hujan yang tinggi juga berpotensi menimbulkan genangan, banjir, tanah longsor di wilayah rawan, serta gangguan perjalanan. Karena itu ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan sejak sekarang. Yang pertama, Mitra Buana dan Surah Pendengar bisa memeriksa saluran air dan selokan di sekitar rumah kita. Bersihkan sampah dan endapan yang menghambat aliran air agar hujan dapat mengalir dengan lancar. Kemudian yang kedua, jangan buang sampah ke selokan, sungai maupun saluran irigasi. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat air dan meningkatkan resiko genangan. Yang ketiga, periksa kondisi atap rumah, talang dan bagian bangunan yang berpotensi bocor. Pastikan pula pohon di sekitar rumah tidak memiliki cabang rapuh yang berisiko tumbang saat angin kencang. Dan perhatikan juga kondisi instalasi listrik apabila terjadi kebocoran atau genangan yang berpotensi menyentuh instalasi listrik. Hindari menyentuh peralatan tersebut dan mintalah bantuan petugas yang berkompeten. Terakhir, bagi warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai atau wilayah rawan banjir, pantau informasi cuaca dan peringatan resmi dari instansi terkait. Segera ikuti arahan petugas jika memang diperlukan evakuasi. Mitra Buana, meskipun hujan bawa manfaat bagi pertanian dan ketersediaan air, kita tetap perlu mengantisipasi kemungkinan bencana yang mengikutinya. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kita telah sampai di penghujung program Info Pagi. Dan sebelum berpisah, mari kita rangkum berita di pagi hari ini. Yang pertama, pendapatan daerah dalam rancangan KUA PPAS APBD Sragen 2027 turun sekitar 142,35 miliar. Dan kedua, GP Ansor Kabupaten Sragen menyalurkan sedikitnya 6.000 liter air bersih kepada masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan. Dan ketiga, uji coba penyajian makanan bergizi gratis dengan sistem prasmanan di SDN Kroyo 3. Mitra Buana, dari berbagai informasi tersebut, ada 3 pesan yang bisa kita bawa dalam aktivitas hari ini. Kelola sumber daya dengan bijaksana, tumbuhkan kepedulian terhadap sesama, dan jangan pernah mengabaikan keselamatan. Sebelum saya undur diri, ada satu kata bijak yang bisa menjadikan semacam bekal kita untuk beraktivitas di siang hari ini. Hidup yang bermanfaat bukan diukur dari seberapa banyak kita memiliki, melainkan dari seberapa bijak kita mengelola yang ada. Seberapa tulus kita membantu sesama dan seberapa besar kepedulian kita terhadap keselamatan bersama. Mitra Buana, kita mungkin tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan besar seorang diri, namun kita selalu bisa memulai dari tindakan kecil. Menghemat air, menjaga kebersihan, tertib di jalan raya, dan tidak membuang makanan dan membantu tetangga yang sedang kesulitan. Saya Diana Arjono, pamit undur diri, dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng!

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan Sura Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya masih stay di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kita bersama di gelaran Buana Putri Home Sweet Home, sebuah acara yang menyajikan tip-tip menata rumah, desain ataupun problematik, mengatasi problematik dari rumah beserta lingkungannya. Baik, pagi hari ini bersama saya Diana Harjono di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kali ini kita akan membahas inspirasi memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal bagian 2. Bersumber dari www.pinhome.id. Mitra Buana, banyak desain rumah di Indonesia lorong sampingnya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi biasa diabaikan saja. Nah, padahal ruang sempit ini memiliki potensi besar untuk diubah menjadi area multifungsi yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memberi nilai tambah pada hunian kita. Dengan sedikit sentuhan kreativitas dan penataan yang tepat, manfaatkan lorong samping rumah dapat menjadi cara cerdas untuk menciptakan ruang hidup yang lebih efisien, nyaman, dan berkarakter tentunya. Nah, area lorong biasanya berada di antara batas bangunan dan pagar atau dinding tetangga. Lebarnya mungkin hanya 1 hingga 2 meter, namun area tersebut bisa dimaksimalkan untuk berbagai fungsi. Mulai dari taman kecil, area cuci, hingga jalur sirkulasi udara dan cahaya alami. Minggu kemarin kita sudah membahas sekilas mengenai manfaatkan lorong samping rumah yang bisa dimanfaatkan untuk taman yang mini, kemudian kebun tanaman sayuran, dan ruang kreativitas atau seni. Nah, pada perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan kembali membahas memanfaatkan lorong samping rumah menjadi area fungsional. Kita akan membahas inspirasi dan panduan untuk menata lorong samping rumah agar lebih fungsional tanpa kehilangan sentuhan estetik. Tetapi sebelum kita berbagi tip untuk Anda mengenai inspirasi memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal bagian 2 ini di Buana Putri Home Sweet Home, saya akan menyiapkan sebuah lagu yang akan menyapa Anda, menjadikan salam perjumpaan kita di Buana Putri Home Sweet Home di pagi hari ini. Ada Hindi, Dari Rumah ke Rumah.

Masih dari kawasan veteran 21 Sragen, Anda menyimak Buana Putri Home Sweet Home, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita membahas mengenai inspirasi memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal. Mitra Buana, berikut adalah berbagai cara untuk memanfaatkan lorong samping rumah, dan mari kita simak selengkapnya. Yang pertama yaitu untuk tempat penyimpanan. Nah, ketika Mitra Buana dan sudah mendengar rumahnya ada lorong gitu ya, 1 meteran. Nah, ini bisa digunakan untuk ruang penyimpanan tambahan. Anda dapat memasang lemari penyimpanan, rak atau lemari gantung untuk menyimpan barang-barang yang tidak sering digunakan. Dengan cara ini, Anda dapat menjaga rumah tetap bersih dan rapi. Anda juga bisa menggunakan tempat penyimpanan ini untuk tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Nah, sehingga mudah dicari dan tidak mengganggu pandangan kalau kita letakkan di sembarang tempat. Tempat penyimpanan menjadi alternatif pertama bagi Anda yang punya lorong di samping rumah. Selanjutnya yaitu area parkir sepeda. Ah, ini saya jadi teringat sama teman saya. Selamat pagi Mas Trimul, ini pecinta sepeda ini. Nah, jika Anda seorang pecinta sepeda, Mas Trimul bisa dipakai ini. Ada juga Mas Eko ini juga pecinta The Black, ini namanya Mas Black. Banyak ternyata ya pecinta, termasuk beliau Bupati Sragen Pak Agus Faturrahman. Beliau juga pecinta sepeda. Nah, bagi Anda pecinta sepeda, Anda bisa memanfaatkan lorong samping rumah bisa digunakan sebagai tempat parkir sepeda. Nah, ini pasang rak sepeda atau gantungan sepeda di dinding rumah untuk menghemat ruangan dan bisa menyimpan sepeda Anda dengan aman tentunya. Dan ini menjaga kerapian dari rumah Anda. Dengan area parkir khusus ini, sepeda Anda akan lebih terlindung dari cuaca yang bisa merusak komponennya. Jika Anda khawatir, bisa menambahkan kunci ganda di sepeda Anda atau pasang CCTV di area parkir rumah Anda. Nah, untuk menghemat ruangan, Anda bisa memilih rak sepeda dinding yang memungkinkan sepeda ini digantung. Jadi lantai akan tetap bersih dan bisa menyisakan ruang lagi untuk menyimpan barang yang lain. Nah, 2 tips sudah Diana sampaikan, yaitu tentang penggunaan lorong samping rumah yang bisa digunakan secara maksimal. Yang pertama, tempat menyimpan barang. Yang kedua, bisa sebagai area parkir sepeda kita. Nah, untuk sesi selanjutnya akan kita bahas. Tapi tentunya Anda harus tetap bersama Diana ya di Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Buana Putri. Buana Putri. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan menyampaikan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Rabu 14 Oktober 2026 update di pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A sebanyak 91 kantong, untuk golongan B 112 kantong, untuk golongan darah O 143 dan golongan AB 30 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu dan bila Anda memerlukan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi di 081-135-75818 atau di nomor telepon 0271-891-587. Nah, Mitra Buana, kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai inspirasi memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal, bagian 2 dari www.pinhome.id. Kita akan berlanjut membahas mengenai tip menata lampu teras yang bisa diterapkan di rumah Anda agar lebih aman dan estetik, yaitu area laundry atau utilitas tersembunyinya. Ini lorong samping juga bisa diubah menjadi area fungsional seperti tempat cuci atau menjemur pakaian. Gunakan atap transparan untuk menjaga area tetap terang serta partisi ringan agar aktivitas di area ini tidak mengganggu tampilan utama rumah. Ada beberapa saran untuk penggunaan atap. Anda bisa pakai atap-atap yang transparan seperti solar sip ya, kalau tidak salah ya, itu Anda bisa pakai itu, dan dia termasuk juga awet dipakainya, tidak gampang mengkeret ya. Apa bahasa Indonesianya mengkeret itu? Kalau kena sinar matahari. Kemudian juga bisa pakai asbes yang transparan yang bisa Anda gunakan di area tersebut sehingga baju yang kita cuci cepat kering juga.

Nah, selanjutnya penggunaan lorong ini Anda bisa pakai untuk tempat bersantai. Anda juga bisa mengubah lorong samping menjadi ruang bersantai. Cukup pasang kursi atau bangku kecil serta meja kayu kecil untuk menciptakan ruang yang nyaman untuk duduk dan bersantai. Anda dapat menambahkan tanaman hias seperti anggrek atau tanaman hias lainnya serta lampu taman luar dengan pencahayaan yang terang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan jangan lupa tambahkan bantal atau cushion agar Anda dapat bersantai dengan nyaman sambil menikmati udara segar. Sebelum menuju ke tip yang terakhir, sebagai penutup kebersamaan kita mengenai inspirasi memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal bagian 2, kita akan kembali dengan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami ya di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet

0: akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Buana Putri. Mitra Buana dan saudara pendengar, tip terakhir kita mengenai inspirasi memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal bagian 2. Tadi sudah kita hadirkan beberapa tip memanfaatkan lorong samping rumah dengan maksimal yang bisa diterapkan di rumah Anda. Dan selanjutnya adalah sebagai saluran sirkulasi antar ruang. Nah, lorong ini juga dapat berfungsi sebagai akses menghubungkan antara ruang depan dengan belakang rumah. Dan pastikan lantainya tidak licin dan memiliki pencahayaan yang cukup agar nyaman dilalui kapanpun. Selanjutnya, lorong ini juga bisa sebagai elemen estetika arsitektur. Lorong yang dikelola dengan baik dapat menjadi elemen visual penting dalam arsitektur rumah. Dengan pencahayaan yang terencana dan material yang tepat, lorong ini bisa memberi ritme dan kedalaman visual pada bangunan Anda. Yang terakhir, ini bisa menjadi nilai hunian, yaitu selain fungsional, lorong yang tertata rapi juga memberi nilai tambah dari sisi arsitektur. Rumah akan terasa lebih lega, sehat, dan bernilai tinggi karena memanfaatkan ruangnya dengan maksimal. Mitra Buana, lorong samping rumah sering kali dianggap area sisa, padahal dengan sedikit kreativitas, ruang sempit ini bisa berubah menjadi bagian penting dari hunian. Baik digunakan sebagai taman hijau, sirkulasi udara maupun area santai, memanfaatkan lorong samping rumah adalah cara yang cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa perlu renovasi besar-besaran. Bagaimana? Sudah punya bayangan kira-kira lorong samping rumah mau diapakan dengan tip-tip yang telah kita sampaikan? Atau mungkin juga Anda cukup mager aja lah, sudahlah, gitu aja sudah. Bisa aja sih, tapi kan sayang ya, karena melalui penataan proporsional dan memilih material yang sesuai, lorong samping ini dapat menjadi ruang transisi yang hidup, yang menyatukan fungsi, estetik, dan tentu menambah kenyamanan Anda. Dengan begitu, setiap sudut rumah tidak lagi terbuang sia-sia, tetapi justru berkontribusi pada harmoni desain secara keseluruhan untuk hunian Anda.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri Home Sweet Tune pada hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026 dengan tema Inspirasi Memanfaatkan Lorong Samping Rumah Dengan Maksimal Bagian 2. Dilansir dari www.pinhome.id. Semoga bermanfaat dan bagi Anda ada sedikit kata bijak, rumah terbaik bukan selalu yang paling mewah, cukup yang paling nyaman untuk kita kembali pulang. Bagaimana? Siap menjadikan hunian Anda tempat yang paling nyaman? Saya Dian Harjono, pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di Buana Putri edisi berikutnya. Salam, yuk, kereng.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Sri Seragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikut bersama Mimbar Agama Buddha, dan kali ini bersama Bapak Pandita R. Agus Priyono yang pagi hari ini akan menyajikan tema Ketetapan Seluruh Buddha Tiga Masa. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

Selamat pagi, Namo Buddhaya, Namyo Horengkegyo. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan mendengarkan para mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, dan para live tiktoker yang sudah bergabung dengan Agus Priyono pada pagi hari ini dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Buddha di Radio Mitra Buana FM. Baiklah teman-teman, sahabat Buana Asri atau Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kutipan surat perihal ketetapan seluruh Buddha tiga masa atas klasifikasi ajaran. Ditulis pada bulan 10 tahun Koan kedua 1279 ketika Buddha Nichiren Daishonin berusia 58 tahun. Baiklah para sahabat Buana Asri dimanapun Anda berada, saya akan membacakan kutipannya terlebih dulu. Sebelum kita membahas ini, saya akan membacakan satu kutipan dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di minggu ke depan untuk kutipan yang selanjutnya. Mulai dari kalimat berikut ini, beliau menjelaskan perihal pelaksanaan. Di sini beliau khusus menunjukkan pelaksanaan bodhisattva. Dari masing-masing ajaran, yakni ajaran pitaka, ajaran perantara, dan ajaran khusus, namun beliau tidak membahas pelaksanaan kaum Saravaka dan Pratika Buddha. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan ajaran pitaka selama tiga asamkeya ratusan kalpa koti dan berharap dapat menjadi Buddha, pada akhirnya mereka hanya memancarkan api dari badan mereka sendiri dalam kondisi yang disebut menghanguskan badan hingga menjadi abu dan melenyapkan kesadaran, kemudian lenyap menjadi abu. Pertama-tama dijelaskan perihal pelaksanaan bodhisattva dari ajaran pitaka. Dalam ajaran pitaka ditunjukkan perihal pelaksanaan Saravaka, Pratika Buddha, dan bodhisattva. Di antara pelaksanaan tersebut, pelaksanaan bodhisattva bertujuan mencapai kebuddhaan. Sebaliknya, pelaksanaan Saravaka bertujuan untuk menjadi arahat dengan menghanguskan badannya hingga menjadi abu dan melenyapkan kesadaran, sedangkan pelaksanaan Pratika Buddha bertujuan untuk menjadi seorang Pratika Buddha sendiri dapat mencapai pencerahan. Dalam kalimat ini dikatakan bahwa saat bodhisattva ingin mencapai kebuddhaan, setelah mereka menjalankan pertapaan selama tiga asamkeya ratusan kalpa koti, maka raga dan hati pikiran mereka justru lenyap. Perihal ini terdapat banyak teori dalam Kusyaron. Dinyatakan bahwa yang disebut satu asamkeya melambangkan angka satu yang diikuti 51 atau 59 buah angka nol. Jika 51 digit ditambahkan satu digit akan menjadi 52 digit. Satu triliun, satu co adalah satu bilangan yang terdiri dari angka satu yang diikuti 12 angka nol sehingga menjadi 13 digit. Yang dimaksud satu asamkeya di sini setara dengan satu triliun dikali satu triliun dikali satu triliun dikali satu triliun lalu dikali seribu lagi. Baiklah sahabat Buana Asri, saya akan menjelaskan kutipan sedikit kutipan ini bahwa di sini menjelaskan bahwa tujuan para bodhisattva, sebenarnya sebelum tujuan para bodhisattva, kami akan menjelaskan bahwa lahir manusia
lahir sebagai manusia itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Manusia, tujuan manusia yang menganut hukum Buddha adalah ingin mencapai kebudaan. Untuk menjadi manusia itu sangat susah, apalagi mencapai kebudaan. Tadi diulas bahwa membutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu 1 triliun tahun, dikalikan 1 triliun tahun, dikalikan 1 triliun, dikalikan 1000 triliun. Itu adalah proses yang sangat panjang untuk menjadikan manusia yang mencapai kebudaan. Dan mereka semua untuk mencapai kebudaan harus menjalankan pertapaan kebodhisatwaan yang sangat panjang. Tapi akhirnya susah mencapai dan badannya lenyap terbakar. Dalam hal ini bahwa ada perumpamaan untuk menjadi manusia itu seperti kura-kura bermata satu yang hidup di dasar samudera. Dia membutuhkan waktu 1000 tahun untuk naik ke dasar samudera untuk mencari kayu cendana yang punya 2 lubang. Lubang tersebut adalah untuk bisa menghangatkan perutnya yang sangat dingin dan bisa mendinginkan punggungnya yang sangat panas. Akan tetapi kura-kura tersebut matanya juling sehingga begitu ketemu kayu cendana tersebut dia salah mengejar kayu cendana atau salah memasukkan perut dan punggungnya sehingga dia tenggelam lagi ke dasar laut, sehingga dia butuh 1000 tahun lagi untuk naik ke dasar samudera mencari kayu cendana dan bisa tepat memasukkan perut dan badannya. Itu adalah perumpamaan yang menggambarkan susahnya menjadi manusia, apalagi manusia yang ketemu hukum Buddha untuk mencapai kebudaan. Sayangnya waktu yang sangat susah menjadi manusia, kita hanya sekejap saja menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, apalagi manusia yang ketemu hukum Buddha itu butuh asam kea kalpa koti. Sedangkan satu kalpa begitu panjang tadi setelah saya jelaskan 1 triliun kali 1 triliun tahun kali 1 triliun tahun dan kali 1000 triliun, itu waktu yang sangat panjang. Tapi menjadi manusia itu hanya sebentar saja. Hanya paling lama umur manusia 80 tahun. Yang 100 tahun sangat jarang ya di masa sekarang gitu. Banyak orang Jawa yang bilang menjadi manusia itu seperti mampir ngumbi. Kalau saya melihat kutipan ini berarti waktu yang cukup panjang menjadi manusia, tapi setelah menjadi manusia adalah waktu yang paling singkat. Artinya yuk kita manfaatkan waktu yang sangat singkat menjadi manusia ini untuk mencapai kebudaan. Mencapai kebudaan artinya mencapai perilakunya Buddha. Mencapai kesadaran Buddha, mencapai perilakunya Buddha, karena hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk bikin sebab-sebab baik gitu loh. Jadi hanya manusia yang sangat singkat ini yang punya kemampuan untuk bikin sebab-sebab untuk mencapai kebudaan. Bapak Ibu semuanya, sahabat Buana dan teman-teman Buana Asri, kadang kita sering terlena karena hidup manusia, sering saya ulang-ulang saya sampaikan, kita sering berlomba-lomba dengan hawa nafsu. Tiap hari kita berlomba-lomba dengan hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan atau hawa nafsu itu adalah syarat dengan 5 racun jiwa, yaitu keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keragu-raguan. Ini sering menghantui kesadaran kita. Jadi kesadaran manusia ketika kita mempelajari hukum Buddha, kesadaran itu adalah letaknya di indera ketujuh. Indera ketujuh kesadaran manusia itu mempengaruhi indera keenam, yaitu pikiran manusia. Indera keenam atau pikiran manusia mempengaruhi 5 indera. Sehingga ketika kesadaran kita
kita selalu berpengaruh terhadap kesombongan, berarti pikiran kita selalu tidak mau direndahkan oleh orang lain. Karena pikiran kita tidak mau direndahkan orang lain, lima indera kita mencerminkan tatapan muka kita, mencerminkan kesombongan, ya, ekspresi kita mencerminkan keangkuhan, cara jalan kita, cara berbicara kita, akhirnya hari-hari kita syarat dengan keserakahan, kemarahan, kesombongan, sehingga kita akan terjatuh dalam kesombongan itu sendiri. Akhirnya kita menderita karena kesombongan kita, gitu. Karena kita orang yang tidak mau direndahkan, jodohnya adalah orang yang selalu merendahkan kita. Jadi hidup kita capek dengan kemarahan. Hidup kita capek menghadapi orang-orang yang tidak menganggap kita. Hidup kita capek dengan orang-orang yang selalu, kok saya ingin dihargai, kok mereka tidak pernah menghargai. Saya sudah memberikan yang terbaik buat orang-orang, kok mereka tidak mengerti kebaikan yang sudah saya berikan. Selalu kita konsentrasinya seperti itu. Capek kawan, kalau hidup kita terpengaruh dengan hal itu. Ada suatu saat saya memiliki teman yang rajin beribadat, datang ke wihara untuk mengikuti dhammatok atau pertemuan meeting tentang ajaran agama Buddha, melakukan ritual sembahyang secara agama Buddha. Nah, tiba-tiba teman itu tidak datang. Terus ketika bertemu saya bertanya, kenapa Bapak tidak datang? Dia jawabannya, saya mau datang Pak, tapi pada saat saya mau berangkat, tiba-tiba motor saya rusak. Shockbreaker-nya rusak sehingga saya gak bisa datang. Oh gitu, saya jawab gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat? Dari sudut pandang agama Buddha atau dari sudut pandang realita? Saya selalu berpikir, jangan melihat hujan pada air yang jatuh ke bumi. Jangan sekedar melihat hujan pada air yang jatuh ke bumi, tapi lihatlah apa yang akan tumbuh di atas bumi. Orang selalu melihat hujan hanya sekedar air yang jatuh ke bumi, tapi tidak pernah melihat apa yang akan tumbuh di atas bumi setelah hujan. Ketika kamu gagal datang ke wihara untuk beribadat atau mengikuti dhammatok atau mengikuti ceramah-ceramah ajaran karena persoalan yang lain-lain, kalau secara teknis memang motormu rusak, tapi yang tumbuh kamu gak bisa datang, berarti sebab yang ditanam adalah jangan-jangan kamu sudah mulai bosan untuk mendengarkan ajaran Buddha. Jangan-jangan kita sudah mulai tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Atau jangan-jangan aku malas mendengarkan hukum Buddha karena nanti tersentuh kelemahan saya, tersenggol apa yang menjadi keinginan saya sehingga saya berat untuk ngikutin. Tanpa sadar ada rasa seperti itu, sehingga awal dan akhir sama. Bahwa momentumnya bisa speakernya rusak, motornya rusak, bisa juga ada tamu yang gak pulang-pulang, bisa juga istri sakit atau Anda sendiri sakit. Tapi yang terjadi pada hidup kita bukan kebetulan. Yang terjadi bukan kebetulan. Meskipun yang terjadi hal yang tidak bisa ditawar karena sakit, motor rusak, dan yang lain-lain. Tapi ada sebab rasa yang tanpa sadar mulai enggan, merasa capek, ingin nonton TV di rumah, sehingga
yang terjadi atau dalam istilah sadharma pundarika sutra hon maku kyoto, awal dan akhir sama, yang terjadi nggak bisa datang, berarti ada kekeliruan dalam hidup kita. Sahabat Buana Esri yang saya hormati, maupun teman-teman live di TikTok saya pada siang hari ini, proses manusia yang sangat singkat ini adalah kita harus isi dengan hal-hal sebab-sebab yang baik dalam hidup kita. Karena gak ada istilah yang kebetulan. Kita gak mungkin bisa menjalankan pertapaan bodhisattva yang begitu panjang untuk mencapai kebuddhaan. Tadi sudah kita baca, butuh ribuan triliun lahir tua sakit mati untuk mencapai nibbana kebuddhaan. Tapi dalam ajaran Buddha Sadharma Pundarika Sutra, kita hanya butuh menyebut Namyo Horengkyo agar kita mencapai kebuddhaan. Kalau kita sebut Namyo Horengkyo dan kita mencapai kebuddhaan, berarti kita mencapai perilakunya Buddha. Dan kita percaya hukum sebab akibat gaib alam semesta. Ada sebab yang kita buat, yang sadar maupun tidak sadar, mau akhirnya berakibat. Jadi sahabat Buana Asri dimanapun berada, tidak ada istilah kebetulan. Yang terjadi pada hidup kita adalah sebuah hal yang atau sebab yang kita buat. Jadi kalau kita bertanya, di manakah letak keadilan? Kalau kita berharap ada sosok yang memberikan sebuah keadilan kepada semua umat manusia, kita akan protes, saudara. Kita akan protes. Kenapa ada orang yang lahir di istana? Kenapa ada orang yang lahir di kolong jembatan? Kenapa ada orang yang hidupnya selalu beruntung? Buka toko apapun rame, buka usaha apapun rame. Tapi ada orang yang sudah berjuang bikin toko, bikin usaha, ditipu orang terus, gagal terus. Kita kadang-kadang protes, aku sudah melakukan ritual, aku sudah melakukan sembahyang, tapi kenapa nasib gak berpihak kepada saya? Di mana keadilan itu? Dalam agama Buddha, keadilan itu bukan ada sosok di luar diri kita yang memberikan nasib pada diri kita. Tapi dalam agama Buddha selalu mengatakan bahwa nasib yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat. Ada sebab yang kita buat sehingga nasib kita terjadi pada diri kita, bukan kebetulan. Tidak ada yang gratis, saudara. Tidak ada yang gratis. Bahkan ada idiom, jangankan untuk mendapatkan yang lain, karena tidak ada yang gratis dalam hidup ini, untuk bunuh diri saja kita harus beli baygon. Ya ini idiom aja gitu. Jadi gak ada yang gratis, saudara, dalam hidup kita ini. Lah kalau kita sudah tahu hukum sebab akibat yang kita buat adalah fakta nyata, tentunya kita takut untuk melakukan hal yang sebab buruk. Kita takut untuk membuat sebab-sebab buruk dalam hidup kita, karena semua sebab yang kita buat pasti akan jadi akibat, saudara. Sedikit aja sebab yang kita buat pasti akan jadi akibat. Jangankan dalam agama Buddha ini mengatakan, jangankan sebab yang bisa dilihat oleh mata. Sebab yang bisa dilihat, yang bisa dilihat oleh mata adalah pada saat kita marah, terdengar kata-kata marah. Sebab yang bisa diterima oleh lima indera, maksud saya lebih tepatnya begitu. Ketika kita sombong terlihat dari ekspresi kita. Tapi ada sebab yang tidak bisa ditangkap oleh lima indera, yang hanya bisa ditangkap oleh diri kita, apa? Rasa. Rasa marah, rasa benci, orang lain tidak bisa menangkap kadang.
rasa ragu-ragu, rasa serakah tidak pernah puas, itu pun menjadi akibat dan akan ketemu jodoh-jodoh. Sehingga hidup kita berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita rasa, apa yang kita lakukan berbeda dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa protes kenapa nasib dia berbeda dengan saya. Tentunya kalau kita memahami hukum Buddha sebagai pegangan hidup kita, sebagai pilot project dalam kehidupan kita, kita takut saudara untuk membuat sebab baik. Udah saudara-saudara, sahabat Buana Asri maupun teman-teman yang live dengan TikTok saya, kalau kita gak mampu berbuat baik, setidaknya kita jangan membuat orang kecewa dengan kata-kata kita. Kalau kita tidak mampu melakukan hidup yang menguntungkan buat orang lain, setidaknya kita jangan sampai keputusan kita merugikan orang lain. Jangan sampai kata-kata kita melukai orang lain. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, itu jauh lebih bermanfaat dalam hidup kita. Kita tidak usah cemburu dengan orang lain yang hidupnya lebih baik dibanding kita. Kita tidak usah iri dengan orang lain yang nasibnya lebih baik dibanding diri kita. Konsentrasilah kita untuk berbuat baik pada orang lain. Sahabat Buana Asri dan teman-teman live TikToker saya, tentunya tidak ada orang yang ingin nasibnya terpuruk. Tidak ada orang tua yang selalu dilawan oleh anaknya. Tidak ada orang yang hidupnya, usahanya selalu jatuh karena ditipu orang. Tidak ada. Tapi sadarkah kita bahwa kita sering melukai perasaan anak kita tanpa orang tua itu sadar? Saudara sahabat Buana Asri, kadang-kadang ketakutan orang tua itu tanpa sadar membunuh karakter anak kita. Saya berikan contoh sederhana para sahabat Buana Asri. Ketika anak kecil dikasih satu ekor anak ayam, saking cintanya anak kecil itu terhadap anak ayam, ketika anak ayam itu bergerak ingin lepas dari genggaman anak kecil, tentunya anak kecil itu makin erat memegang anak ayam itu. Makin bergerak makin erat lagi, makin bergerak makin kencang, makin erat, dan akhirnya anak ayam itu mati. Pertanyaannya adalah, apakah anak kecil itu benci terhadap anak ayam itu? Tidak. Apakah anak kecil itu marah dengan anak ayam itu? Tidak. Anak kecil itu saking sayangnya, saking cintanya, takut anak ayam itu lepas, maka makin kenceng memegangnya. Ketika orang tua takut akan kebebasan anak kita dalam pergaulan, maka makin kenceng dia memegangnya. Melarang dia bergaul dengan ini, melarang bergaul dengan itu. Jangan sampai bermain, jangan pulang larut malam dan lain-lainnya. Dia genggam. Takut anak orang tua takut anaknya salah menikah, sehingga pacaran dengan ini dilarang, pacaran dengan ini dilarang, sehingga dia harus
memaksa anaknya harus pacaran sesuai dengan keinginan orang tuanya. Karena keinginan orang tua menurut orang tua itulah yang terbaik buat anaknya. Makin kencang memegang anak, akhirnya tanpa sadar anak kita mati. Mati apa? Mati pergaulannya. Mati kebebasannya. Mati cintanya. Tidak sedikit akhirnya yang menurut orang tua menjodohkan anaknya dengan pasangan yang tepat, tapi tidak lama akhirnya mereka cerai. Ya kalau cerainya belum punya anak, kalau dia sudah punya anak 1-2 yang mati bukan hanya anak kita tapi cucu kita. Banyak penderitaan yang terjadi dari sebab yang kita buat. Sahabat Buana Asri yang saya cintai, kembali lagi saya mengingatkan dari ketetapan Buddha di tiga masa, mengulas tentang begitu singkatnya waktu menjadi manusia dan begitu panjangnya proses untuk mencapai kebuddhaan, mencapai kesadaran Buddha. Tapi waktu yang singkat menjadi manusia ini harus kita isi dengan perilaku yang baik, sikap yang baik. Makanya saya kembali lagi mengulas bahwa pentingnya kita bikin sebab baik di masa yang sangat singkat ini. Di masa hidup yang kata orang Jawa seperti mampir ngumbe ini, kita waktu, isi waktu sebaik mungkin. Sehingga kita enggak usah tergantung pada kehidupan yang sangat panjang setelah kita meninggal dunia. Justru hari ini, sekejap perasaan ini, bisa gak kita mengisi dengan sebaik mungkin. Sahabat Buana Asri yang saya hormati, yang saya cintai, kelihatannya mudah, tapi kalau ada niat, pasti kita bisa menjalankan. Yang jadi masalah adalah niat yang mengakibatkan hidup kita baik kalah dengan hawa nafsu tadi yang saya sampaikan. Lima racun itu tadi, lima racun jiwa, keserakahan. Kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan membuka 2-3 toko. Kita belum mampu memanage 2-3 toko yang saya lakukan. Tapi karena kita terjebak pada keserakahan, kita memaksa diri untuk membuat toko lebih banyak. Ini misalnya pengusaha ya gitu. Kenapa? Karena keserakahan sedang menguasai kesadaran kita. Akhirnya kita hancur. Bisa juga ditipu orang, ditipu karyawan, akhirnya bangkrut. Keserakahan bukan hanya dalam bentuk materi. Misalnya saya harus bekerja lebih keras. Orang lain tidur, saya tetap bekerja. Orang lain istirahat, saya tetap bekerja. Karena keserakahan itu menjebak diri kita, sehingga yang kalah tubuh kita. Akhirnya apa? Kita oknam, masuk rumah sakit, mengeluarkan biaya banyak untuk berobat. Dan akhirnya hidup kita, uang kita habis untuk berobat. Seperti itu, saudara, sahabat Buana Asri. Kita ingin punya anak yang hebat, tidak mau kalah dengan anak orang lain, sehingga anak kita suruh les itu, suruh les ini, les musik, les komputer, dan anak kita tidak mau banyak anak kecil yang pergi dari rumah atau stres di masa usia dini karena tidak mampu, tidak tahan di rumah. Ada yang lari, ada yang memilih melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki orang tua karena gak tahan dengan pressure-pressure yang dilakukan oleh orang tua.
Baiklah sahabat Buana Asri, ketetapan Buddha di tiga masa ini mengajarkan pada kita waktu manusia hidup yang sangat singkat, yang paling lama 80, bahkan sekarang 60 tahun, 50 tahun, yang meninggal udah cukup banyak. Saya sudah 50 tahun, bentar lagi 51 tahun. Tentunya ini sudah waktu-waktu yang tidak lama lagi menjalankan kehidupan. Waktu yang sangat singkat ini, mari kita isi hidup kita sebaik mungkin dengan hal-hal yang baik, sehingga ketetapan tiga masa, masa akan datang besok, lusa, satu tahun, dan setelah kita meninggal, kita sudah menumpuk karma baik, kita sudah menumpuk sebab baik. Mudah-mudahan hidup kita selalu berada di tempat yang baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan dalam mimbar agama Buddha di hari Rabu ini. Mudah-mudahan ini bisa mewarnai hidup kita, bisa mempengaruhi hidup kita, dan kita bisa ketemu lagi di Rabu depan dengan materi yang berbeda, dan hidup kita ke depan selalu bisa melewati satu persatu kesulitan yang hadir di depan kita, dan kita menemui kebahagiaan. Itu aja yang bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Namyo Horengkekyo. Terima kasih.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nilai of Japan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Nuwun pamirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing atur Sragen asriku lumantar Buan Asri Sragen. Pepanggihan wonten ing dinten Rebo nggih sore kaping 19. Wulan Oktober 2016. Samangke kula duwe ingkang sowan nggih sumati yang ngaturaken lelangan tembuke mangke purna. Lan mugi pepanggihan sing menika panjenengan tansah pinaringan kalujengan kasarasan kebak kabagyan nggih. Lan semoga ingkang mangke badhe paring kinten badhe ngersakaken langen nggih badhe kinten-kinten ngersakaken langen menika mangke nggih lumantar SMS GWA 082-1333-95-0947 ugi lumantar telepon 0271-8907-99.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Oke, para pemirsa samangke langsung kita buka menika sampun kepareng kinten menika nggih. Sugeng siang Bu Ana Asri. Ya, sugeng siang menika saking nggih nyuwun langen panjenengan kangen esmu kakentenaken menika kagem Mas Parjo ingkang wonten ing Teguhan Yusiti Rahayu. Sanggu Sragen lor Mbak Sragen lor Mbak Suntani, Mbak Sundari ning wonten ing Magerung nggih. Menika saking Mbak Kamsi RT. RT pun dipun ya. Sugeng siang sedayanipun mengkaten nggih saking Mbak Kamsi. Mengkaten ingkang wonten ing RT sedasa nggih. Nah. Katerakan sugeng siang menika ingkang wonten ing Purwodadi dados menika ya. Saking Pak Kamsi nggih menika. Katerakan sugeng siang nggih lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten kangen esmu. Nah, lan semoga ingkang mangke badhe paring kinten badhe ngersakaken lelangan sembilan malih lumantar SMS GWA nggih. Katerakan semoga kagem Pak Kamsi atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa menika wonten kangen esmu. Katerakan sugeng midhangetaken.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Pemirsa ingkang sampun katraken ya ninggal katresnan lan ugi dadi ati langenipun sampun kapiarsa sampun kita midhangetaken langen ingkang salajipun mangke badhe katraken ugi satenipun katraken semoga ingkang mangke badhe kepareng kinten malih badhe ngersakaken langen ya lumantar SMS ugi ya lumantar telepon. Ing salajipun cukeng siang Bu Anak Sri Seragen. Oh nggih, sugeng siang. Menika saking Boyolali nggih. Nggih, sugeng siang menika kagem Bundaro sakaturaken sugeng siang nggih. Oh nggih, saya semalam nggih nggih menika kagem
1: sehat,
0: Mas. Oh nggih. Oh nggih, panjenengan menika wekdal pun tasih ngaten nggih.
1: Nyuwun lelangan.
0: Menapa
1: panjenengan
0: urip, Mas? Terus endi?
1: Pacobaning
0: urip. Oh nggih. Oh nggih.
1: Versi cewek nggih.
0: Oh nggih, siap nggih.
1: Salame pertama kagem Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Tetap semangat sehat selalu.
0: Nggih.
1: Selanjutnya gandul yang kono sambil rejo.
0: Oh ngaten, komplit nih ya.
1: Terus nambah satu, Mas.
0: Nggih.
1: Bunda Dik Nona Adelia.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Tadi pagi ketemu pas ngantar sekolah, salam sehat selalu Bu.
0: Iya.
1: Matur sen wedalipun Mas Dwi.
0: Oh iya, matur nuwun iki.
1: Ponten.
0: Oh iya, ponten kemanggis karbon.
1: Matur suwun.
0: Matur nuwun iki. Waalaikumsalam. Yo, keren.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda. Es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi. Dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.
0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wis, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.

Ayo para mirsa, tasih kalian Radio Buana Sri Sragening siang menika lan ngatur pirsa bilih mangke tabuh kalih welas panjenengan saged midhangetaken live talk show aspirasi sekuati kanthi narasumber saking Inspektorat Kabupaten Sragen saha Kantor Kejaksaan Negeri Sragen. Sudah malih mangke panjenengan saged midhangetaken nggih live talk show ingkang kagiyaraken mangke tabuh kalih welas nggih. Live talk show aspirasi sekuati kanthi narasumber Inspektorat Kabupaten Sragen saha Kejaksaan Negeri Sragen. Para pemirsa among cekap semanten atur pasugatan Sragen asir kelumantar Radio Buana Sri Sragen. Pepanggihan wonten ing dinten Rebo sore kaping 19 wulan Oktober 2016 lan mugi menapa ingkang katoraken saged meranani mugi saged tetesaken lalbur sawetawis siang mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun, yuk, gereng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Selamat siang, Metro Buana masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik, Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya bisa Anda dengarkan bersama Live Talk Show Aspirasi Sukwati bersama narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Java Man.
2: Apa kabar Mitra Buana dan Saudara Pendengar, salam jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai pengawasan infrastruktur pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan juga Kejaksaan Negeri Sragen. Untuk hari ini telah hadir bersama kami di samping Rara, beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, Bapak Purnama SHMH. Apa kabar Pak Purnama?
3: Baik, terima kasih. Kabar Alhamdulillah baik Mbak Rara. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya di studio. Dan di paling ujung beliau adalah Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, Bapak Joko Sunaryo SEMM. Pak Joko, apa kabar?
4: Baik, Mbak Rara, selamat siang. Selamat siang semua untuk Mitra Buana Sragen.
2: Terima kasih kehadirannya, luar biasa untuk hari ini. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui landphone 890799, untuk landphone 890799. Sementara untuk SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Anda juga bisa menyimak Live Talk Show untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG at lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube kami di Buana Asri TV. Baik nih, Pak Joko, Pak Purnama, kita bahas tema kita untuk hari ini, yaitu pengawasan infrastruktur pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Nah, karena ini merupakan acara yang didukung oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, monggo nih kepada Pak Joko. Sebenarnya apa sih Pak latar belakang kita melaksanakan talk show hari ini dengan tema yang seperti ini juga? Monggo silakan Pak Joko.
4: Terima kasih Mbak Rara, bahwa tema pada hari ini yang kita angkat adalah pengawasan infrastruktur pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bahwa Inspektorat Daerah dalam hal mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen memiliki peran yang strategis, memiliki peran yang penting dalam memastikan penyelenggaraan perintah daerah. Tentunya sesuai dengan ketentuan, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tema pada siang hari ini. Inspektorat selaku APIP atau aparat pengawas intern pemerintah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan yang ada atau yang mencakup dalam pengawasan itu sendiri meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Harapannya adalah apa yang dilaksanakan dengan keberadaan inspektorat dari perencanaan maupun tindak lanjut dapat kita laksanakan dan ada manfaat terutama yang dinikmati oleh masyarakat Sragen seutuhnya. Seperti itu Mbak.
2: Gitu ya. Nah ini kita langsung saja kalau begitu ya, kita berbicara mengenai peran di sini untuk Pak Joko dan juga Pak Purnama. Kita satu-satu dulu ya, kita ke Inspektorat Daerah dulu nih. Sebenarnya apa sih Pak peran dari Inspektorat Daerah ini dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen? Monggo Pak.
4: Terima kasih Mbak Rara. Seperti yang saya sampaikan tadi depan bahwa peran Inspektorat ada yang namanya audit, terus review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan yang akhirnya adalah ada tindak lanjutnya. Inspektorat memegang peran yang penting, yang strategis dalam mengawal pemerintahan dan jalannya pembangunan yang ada di Kabupaten Sragen. Harapannya seperti itu. Jadi keberadaan inspektorat dalam hal ini adalah tidak semata-mata untuk mencari kesalahan atau menemukan kesalahan, akan tetapi adalah mencegah permasalahan itu sejak dini dan tentunya memberikan rekomendasi yang baik yang bisa ditindaklanjuti sehingga hasilnya adalah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sragen.
2: Gitu ya. Nah, ini kalau untuk Kejaksaan Negeri seberapa nih Pak Purnama? Perannya seberapa Pak kalau dalam pengawalannya untuk pengawasan ini Pak? Monggo silakan.
3: Baik. Terima kasih Mbak Rara, mitra Buana yang berbahagia. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Rara tadi, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan diantaranya di bidang pidana, itu antara lain melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim, dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian juga kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan di dalam tindak pidana tertentu, dalam hal ini pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi. Kemudian di bidang intelijen, kejaksaan menjalankan fungsi intelijen untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan pencegahan KKN, dan juga melakukan mengamankan pembangunan strategis. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi yang kejaksaan telah saya jelaskan tadi, bahwa kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen, pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, serta pelaksanaan tugas di bidang datun sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, kami memandang bahwa pencegahan harus menjadi perhatian bersama sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Potensi permasalahan dapat muncul ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proses pengadaan, konflik kepentingan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, atau pembayaran yang tidak didukung realisasi pekerjaan yang semestinya. Oleh karena itu, setiap pihak harus menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan berintegritas. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganan harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada, prosedur hukum yang berlaku. Kami berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen tidak hanya selesai secara fisik, namun harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum, integritas, dan kepentingan masyarakat.
2: Gitu ya. Nah, ini apa namanya, berarti kalau Rara boleh meng-underline begitu ya, kita ambil kuncinya adalah sebelum ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berarti kita harus ada pencegahan dulu. Nah, pencegahan ini kan salah satu tugas dari inspektorat juga ya untuk Pak Joko ya. Ini bagaimana nih untuk teman-teman inspektorat ini bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen ini bisa berkualitas, kemudian sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, tidak terjadi korupsi di sana. Ini seperti apa ini Pak Joko?
4: Terima kasih Mbak Rara. Hubungannya dengan pencegahan, apa yang sudah dilakukan oleh inspektorat pada kegiatannya adalah sebelum pelaksanaan kegiatan proyek itu berjalan, biasanya nanti kita yang tim di inspektorat yang mengawal atau yang mendapatkan tugas untuk pelaksanaan pembangunan tersebut yang kita sebut namanya adalah tim probiti. Nanti kita bertemu dulu dengan dinas terkait yang punya anggaran serta dengan pelaksana adalah yang mengerjakan proyek serta konsultan pengawas yang ada di situ. Nah, sebelum pekerjaan dimulai ini biasanya nanti kita ada semacam pertemuan untuk menjelaskan langkah-langkah apa dalam kegiatan tersebut yang nantinya diharapkan pekerjaan tersebut bisa tepat waktu, terus tidak molor, ada deteksi dini dengan kita hadir sebagai tim probiti, dan harapan akhirnya adalah tidak terjadi korupsi. Seperti itu Mbak Rara.
2: Nah, ini meskipun diawasi hari gini gitu loh Pak, iya, banyak kan orang-orang yang nyari celah-celahnya, pasti ada aja gitu. Berusaha untuk apa ya namanya ya, meraih keuntungan atau merap keuntungan untuk dirinya sendiri dan juga mungkin ini ya, apa namanya yang ada di sana gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai potensi ini nih, potensi penyimpangan hukum ini, Rara ke Pak Purnama nih, sebenarnya apa sih Pak, kalau boleh di-spill gitu Pak, potensi-potensi penyimpangan hukum yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah daerah itu apa saja nih Pak Purnama?
3: Baik, Mbak Rara, memang ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai oleh seluruh pihak dalam hal ini yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ya. Yang pertama, penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya, apabila terdapat pengaturan yang melanggar ketentuan atau konflik kepentingan yang mempengaruhi proses pemilihan penyedia. Pengaturan di sini yang dimaksud yaitu ULP dalam nanti unit pelayanan pengadaan. Ini dalam melakukan proses pengadaan pemilihan penyedianya itu telah melanggar ketentuan. Nah, misalnya ada kongkalingkong atau kerjasama dengan salah satu penyedia, kemudian misalnya membocorkan kriteria-kriteria apa yang spek-spek apa yang harus dipenuhi itu sebelum menayangkan, mereka sudah di kasihkan bocoran, itulah yang salah satu bentuk pelanggarannya. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Sebagai contoh adalah apabila volume atau spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat pembayaran yang tidak semestinya. Kondisi tersebut dapat diperiksa dalam berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Jadi apa itu potensi-potensi penyimpang itu salah satunya yaitu terkait dengan ada bisa memanipulasi volume pekerjaan atau spek-speknya dikurangi, yaitulah salah satu bentuk penyimpangan yang ada dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, pemberian atau penerimaan suap, gratifikasi yang dilarang, serta tindakan lain yang memenuhi unsur pidana. Jadi untuk yang potensi yang ketiga ini terkait dengan pemberian atau penerimaan sesuatu atau gratifikasi ini, itu kaitannya dengan misalnya kan ketika dalam pelaksanaan pekerjaan si pelaksana itu menjanjikan ketika di apa pelelangan si calon pemenang ini menjanjikan kepada PLP bahwa nanti kalau saya menang nanti akan saya berikan sesuatu berapa berupa baik itu berupa uang atau apa janji itu sudah menyalahi aturan itu atau melakukan salah satu potensi dalam penyimpangannya. Kemudian yang keempat terkait dengan pemalsuan dokumen atau penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun penting dipahami bahwa tidak setiap kesalahan administrasi, keterlambatan atau kekurangan teknis otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada fakta, alat bukti, unsur dan proses yang berlaku serta ini yang penting Mbak, niat. Niat jahatnya atau mens reanya. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi niat itu sangat sangat penting di sini. Karena itu pencegahan perlu dilakukan melalui pengendalian internal yang baik, dokumentasi yang benar, transparansi pengadaan, kepatuhan serta kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Gitu ya.
3: Empat itu tadi bentuk potensi penyimpangan potensi yang perlu diwaspadai.
2: Ini kan di Sragen baru banyak sekali apa namanya ya pembangunan infrastruktur di sini Pak. Empat-empatnya ada nggak ketahuan atau ketangkep di Sragen gitu?
3: Sampai saat ini belum ada yang ngatur, Mbak. Kalau ada, mesti kita segera akan tindak lanjuti. Kita mungkin kan dalam hari ini kita juga bersinergi dengan inspektorat, selalu kita berkoordinasi dengan inspektorat, karena kan semua itu ada mekanisme yang perlu kita tidak lanjutinya.
2: Sampai saat ini aman ya Pak?
3: Masih aman Pak, ya.
2: Luar biasa. Setuju nggak nih Pak Jokowi? Kayaknya Pak Jokowi juga mau menjawab mungkin.
4: Iya.
2: Mau gue silakan Pak Jokowi.
4: Selama ini untuk kegiatan proyek yang di Kabupaten Sragen, baik dari kita inspektorat, belum ada semacam aduan ataupun hal-hal yang menjadi permasalahan. Karena fungsi kita di inspektorat tadi sudah kami sampaikan juga adalah ada yang namanya tim probity yang mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan proyek seperti itu Mbak.
2: Gitu. Ini belum adanya aduan ini apakah berarti memang pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada atau mungkin masyarakatnya yang kurang aware gitu, kurang memperhatikan begitu seperti apa ini Pak?
4: Untuk masalah ini tentunya kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam mengawasi pembangunan. Jadi masyarakat berhak untuk melakukan pengamatan atau observasi langsung di tempat bangunan tersebut berada dan seandainya ada hal-hal yang kurang ataupun tidak sesuai dengan spek misalnya ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya dapat atau dinilai sebagai bentuk pelanggaran atau penyimpangan silakan untuk disampaikan kepada kami inspektor.
2: Jadi masyarakat memang
4: boleh
2: dibuka pintu untuk melakukan pelaporan-pelaporan jika terjadi apa ya istilah kecurangan atau apa begitu di sana begitu ya.
4: Betul.
2: Sesuai tidak apa dengan sesuai yang di biasanya kan ya sebelumnya kan ada kayak apa yang ditempel itu ya.
4: Apa nama?
2: Pekerjaannya apa? Biayanya berapa? Itu ada ya?
4: Ada. Ada dan itu harus ada sebagai pemberitahuan kepada masyarakat.
2: Setiap apa namanya pembangunan pasti ada.
4: Pasti ada.
2: Oh,
3: iya. Papan proyek.
2: Itu ada pengawasan juga dari kejaksaan.
3: Kalau terkait dengan pelaksanaan pembangunan, kami memang khususnya terkait proyek pembangunan infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis, baik itu proyek strategis daerah maupun proyek strategis nasional. Kami kejaksaan hadir di sini Mbak untuk mendampingi serta mengawal pembangunan tersebut. Jadi sampai saat ini kami di tanah di Kejaksaan Negeri Sragen ini telah melakukan pengamanan pembangunan strategis daerah itu sebanyak 6 proyek, Pak. Di antaranya itu ada pembangunan gedung diagnostik tahap 2 RSUD Suhadi Brijonegoro itu dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar 5.494.000.000. Kemudian paket penataan drainase

0: 3,3 miliar dan yang keenam rekonstruksi Jalan Gentong Slendro dengan nilai 3,6 miliar dengan total keseluruhan anggaran sekitar 29 miliar 615 juta rupiah. Itu yang proyek strategis daerah. Kemudian terkait dengan pengamanan pembangunan strategis yang berasal dari APBN, dalam hal ini proyek strategis nasional yang ada di wilayah Sragen ini, kita melakukan pendampingan atau dan pengamanan proyek strategis nasional tersebut, yaitu berupa revitalisasi satuan pendidikan, Pak, baik dari mulai dari tingkat PAUD atau TK, kemudian satuan pendidikan tingkat SD dan satuan pendidikan tingkat SMP. Jadi dari total yang kita dampingi dari tingkat PAUD, SD maupun SMP itu kurang lebih ada sekitar 33,549 miliar. Jadi kita hadir di sini untuk melakukan pengamanan pembangunan proyek strategis, baik itu yang dari berasal dari APBN maupun APBD.
1: Luar biasa. Jadi tidak ada yang luput dari pantauan inspektorat dan juga dari kejaksaan, Pak.
0: Insya Allah.
2: Harapannya seperti itu.
1: Harapannya seperti itu ya. Nah, ini berbicara mengenai kerjasama sinergi begitu ya antara kejaksaan dan juga inspektorat daerah nih ke Pak Purnama. Bagaimana nih Pak, kejaksaan itu bersinergi dengan inspektorat dalam mengawal pembangunan infrastruktur berkelanjutan ini?
0: Berbicara terkait dengan sinergi antara inspektorat dengan kejaksaan, Pak. Kita merujuk pada nota kesepahaman bersama yang dilakukan oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Kemendagri yang dilakukan di tahun 2023. Berbicara dari situ, sinergi antara kejaksaan dan inspektorat itu sangat penting. Karena pembangunan infrastruktur itu membutuhkan pengawasan yang kuat, tetapi juga harus menghormati tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah dalam hal atau APIP menjalankan fungsi pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya sesuai kewenangannya. Sementara itu, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum menjalankan fungsi penegakan hukum serta tugas lain sesuai ketentuan termasuk di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan sesuai dengan dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme yang berlaku. Tujuannya adalah memperkuat pencegahan, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan bahwa permasalahan ditangani oleh pihak yang tepat. Sebagai contoh, kelemahan administrasi dalam pengendalian dapat memerlukan tindakan perbaikan oleh perangkat desa dan pengawasan intern. Sementara itu, apabila terdapat indikasi tindak pidana, penanganannya mengikuti mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Kita juga perlu menghindari tumpang tindih kewenangan. Sinergi bukan berarti setiap permasalahan harus ditangani dengan pendekatan pidana, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat dan proporsional. Dengan koordinasi yang baik, kita berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen semakin tertib, berkualitas, memberikan manfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini, Pak, dalam sinergi ini, jadi apabila dalam pelaksanaan tugasnya inspektorat itu dalam melakukan baik itu review, pemantauan ataupun melakukan audit investigasi, apabila dalam pelaksanaan tugasnya itu menemukan atau ada indikasi penyimpangan dan ada rekomendasinya, maka kepada OPD ataupun pihak pelaksana itu diberikan kesempatan selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari pihak inspektorat tersebut. Apabila tenggat waktu yang sudah diberikan selama 60 hari itu, baik pihak OPD maupun

0: pelaksana itu tidak menindaklanjutinya dan inspektorat menyerahkan kepada kita sebagai APH, kita wajib menindaklanjutinya dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
1: Gitu ya. Ini kalau dari kejaksaan, kalau dari inspektorat seperti apa ini, Pak, untuk kerjasamanya atau mungkin sinerginya?
2: Terima kasih, Mbak Nara. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kajari, merujuk pada nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Pak Menteri Dalam Negeri di tahun 2023, memang betul bahwa di nota kesepahaman tersebut ada rangkaian antara APH dan APIP. Salah satunya adalah koordinasi. Kami sering koordinasi dengan APH, baik Kejaksaan Negeri maupun Polres Sragen. Beberapa kali dari Kejaksaan Negeri juga memberikan limpahan pada kami, baik dalam bentuk klarifikasi ataupun audit investigasi yang kami laksanakan dari APH. Jadi beberapa kali kita juga bersinggungan dengan teman di Polres juga, ada limpahan yang diberikan pada kami untuk melakukan audit investigasi. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami juga intens dengan Kejari dalam lenip di Bekasi Pitsus, Pak Kejari dengan Pak Budi membahas salah satu limpahan yang diberikan pada kami untuk penyelesaiannya. Jadi benar Mbak Rara, sesuai dengan nota kesepahaman ada koordinasi yang baik dengan APH dan APIP seperti itu.
1: Gitu ya. Nah, kalau untuk pengawasan infrastruktur ini, Pak, sebenarnya apa nih hubungan antara pengawasan infrastruktur dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen, Pak Joko?
2: Sebenarnya dua hal yang berkesinambungan. Jadi meskipun pembangunan itu sudah selesai, tapi harus kita awasi juga. Jangan sampai pembangunan yang sudah selesai dibiarkan saja. Nah, nanti akan berdampak yang tidak baik pada masyarakat kita. Meskipun pembangunan itu sudah selesai, sekali lagi kami tegaskan dan kami sampaikan tetap harus ada pengawasan dari semua pihak, termasuk kita yang ada di inspektorat, tentunya dengan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Harapannya adalah pembangunan yang telah selesai dan pembangunan yang berkelanjutan ataupun yang akan dikerjakan itu harus dapat bermanfaat bagi masyarakat Sragen seutuhnya.
1: Gitu ya. Sebenarnya tujuannya sama begitu ya. Kembali lagi ke kesejahteraan masyarakat. Semuanya betul, manfaatnya untuk masyarakat lagi gitu ya. Nah, ini kalau dari pengalaman sampai dengan saat ini begitu ya. Meski sudah ada pencegahan, sudah ada pengawasan, ada aja gitu ya, Pak ya, penyimpangan-penyimpangan di sana. Nah, ini bagaimana bila ditemukan dugaan penyimpangan, kemudian nanti apakah dari kejaksaan juga bisa memberikan pendampingan untuk mereka yang melakukan penyimpangan ini, khususnya untuk pemerintah daerah begitu, tapi nanti jawabannya disimpan dulu. Kita lanjutnya di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih. Semakin menghangat dan agak memanas gitu, Pak. Untuk sesi kedua, penasaran seperti apa kelanjutan dari tema kita hari ini mengenai pengawasan infrastruktur pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Nanti kita lanjutkan. Silakan yang mau ikut bergabung bisa mengirimkan SMS WhatsApp atau yang mau ikut bergabung di line phone juga boleh ya. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Untuk hari ini membahas tema mengenai pengawasan infrastruktur pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan juga Kejaksaan Negeri Sragen. Landphone, SMS, WhatsApp masih kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung, silahkan ya. Baik nih, untuk selanjutnya kita bahas, tadi Rara sudah sedikit memberikan clue pertanyaan kita untuk sesi kedua ini untuk Pak Joko dan juga Pak Purnama. Rara ke Pak Joko dulu ya, Pak Purnama izin dulu ya. Baik, nah ini jika terjadi penyimpangan begitu ya, meskipun sudah ada pencegahan, sudah ada pengawasan, nggak kurang-kurang lah usaha kita gitu sebenarnya ya, tapi kok ada aja gitu ya di sana gitu. Ini bagaimana Pak, jika ditemukan penyimpangan atau dugaan, bahkan ya dugaan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Sragen ini? Monggo silakan Pak Joko.
1: Terima kasih Mbak Rara. Apabila ditemukan kecurangan ataupun penyimpangan dalam hal infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen dalam proses pelaksanaan pembangunan, mestinya dari inspektorat akan melakukan audit. Dan dari hasil audit tersebut adalah timbulnya atau adanya saran atau rekomendasi. Nah, tergantung dari pelaksanaan itu sendiri, kecurangan ataupun penyimpangannya itu pas posisi di mana. Nah, ataukah kekurangan volume ataupun spek yang tidak sesuai. Jadi teknik yang kita jalankan untuk audit nanti kan kita bisa menemukan dalam bentuk atau jenis apa kecurangan yang terjadi. Barulah nanti rekomendasi yang kita sarankan, yang kita tampilkan adalah untuk menyelesaikan ataupun untuk menindaklanjuti penyimpangan ataupun kecurangan yang terjadi. Nah, itulah inspektorat hadir hubungannya dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen.
0: Gitu ya. Nah, sekarang ke Pak Purnama nih. Jika memang benar-benar ada pelimpahan begitu ya, dan ini sudah diberikan ke kejaksaan, apakah kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum nih Pak kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
2: Baik, terkait apakah kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum ini, Mbak, perlu saya sampaikan dulu, Mbak, bahwa sebelum kami melakukan pendampingan hukum kepada terhadap pembangunan infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa lainnya, mekanisme yang kami tempuh yaitu ketika sudah ada permohonan pendampingan, kita melakukan telaahan dulu, Pak. Apakah terhadap permohonan itu merupakan tupoksi kami dalam hal itu dalam melakukan pendampingan hukum, kemudian apakah ada konflik kepentingan, itu harus kita kaji dulu. Dan kemudian baru kita lanjutkan dengan ekspos bersama atau pemaparan yang dilakukan oleh pihak pemohon. Di situ kita mengetahui bahwa pekerjaan yang dimintakan pendampingan itu pekerjaan apa, di mana, nominal atau nilai kontraknya berapa, berapa lama harus dikerjakan. Dari situ kita mengetahui atau dapat memitigasi risikonya apa, terus potensi AGHT-nya apa. Dari situ kita dapat merumuskan apakah terhadap pekerjaan itu bisa kita lakukan pendampingan atau tidak. Ketika kita sudah menerbitkan surat, apabila itu disetujui atau kita dapat melakukan pendampingan, kita menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendampingan, dan kita secara aktif melakukan pendampingan baik secara turun langsung ke lapangan untuk mengecek pekerjaannya maupun secara administrasi masyarakat terkait dengan kontrak-kontraknya jika kita bisa melakukan review.
0: Gitu ya. Jadi ini tergantung itu bisa atau tidaknya gitu, ketika sudah direview tadi begitu ya.
2: Iya, jadi kita sebelum melakukan apa menerima atau tidaknya terkait pendampingan itu kita kaji dulu apakah ada konflik kepentingan enggak di sini, konflik of interest enggak di dalam pekerjaan tersebut. Ketika kami sudah melakukan pendampingan pun, ketika si pelaksana maupun OPD yang meminta pendampingan itu tidak secara terbuka menyampaikan data kepada kami, ada yang hal-hal yang ditutupi misalnya, terus mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah dikontrakkan atau di RAP, kita bisa melakukan penyetopan atau pemberhentian terhadap pendampingan tersebut. Jadi tidak, kita walaupun pekerjaan kita sudah kita dampingi, kalau memang di tengah jalan ditemukan,
0: tadi ya,
2: adanya kesengajaan dari pihak pelaksana maupun OPD dengan tidak memberikan keterangan atau dokumen yang secara benar, itu kita bisa menghentikan pendampingan tersebut. Pendampingan atau pertimbangan hukum bukan merupakan jaminan bahwa suatu proyek pasti bebas dari masalah, itu tidak. Itu semua tergantung dari niat pelaksana maupun dalam hal itu ada dan PPK yang melaksanakan pekerjaan sendiri. Apabila dari awal mereka sudah berterus terang dengan memberikan data fakta di lapangan dengan benar, insya Allah pekerjaan akan dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Namun apabila memang dari awal niatnya sudah tidak benar, ya dengan menutup-nutupi, dengan tidak memberikan kondisi pekerjaan yang ada sebenarnya kayak gimana, dan mengurangi atau tidak memenuhi spesifikasi yang ada, akhirnya baru kita ketahui bahwa itu terjadi, ada hal-hal yang tidak disampaikan kepada kami, maka kami bisa menghentikan pendampingan tersebut.
0: Gitu ya. Nah, ini semuanya berhati-hati juga dalam pelaksanaannya begitu ya.
2: Pak.
0: Terima kasih, Pak Purnama. Kita ke SMSWA ya, karena banyak yang ikut bergabung ternyata. Terima kasih untuk Mitra Buana yang sudah ikut bergabung di line SMS dan line WhatsApp. Satu persatu akan kami coba untuk membaca dan juga nanti menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama dari Gondang, ada Pak Heri. Selamat siang, RBA FM, The Land of Java Man. Waduh, luar biasa. Mengapa infrastruktur di Sragen buruk? Contohnya, jalan dari Desa Sri Mulyo ke Kecamatan Gondang. Di Indonesia, hukum bisa dijual beli dan tumpul ke bawah. Pernahkah Bapak disuap dalam kasus korupsi infrastruktur di Kota Sragen? Ini ada anu Pak, ada apa namanya? Ada pantunnya. Burung cendrawasih, burung dara. Banyak terima kasih, Mbak Rara. Luar biasa. Untuk di Gondang nih, monggo nih. Siapa dulu nih yang mau menjawab? Silakan.
2: Baik. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Heri terkait dengan buruknya infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen, ini tentunya mungkin ada banyak hal yang mempengaruhi, Mbak. Bisa jadi buruknya infrastruktur itu karena kondisi alam, misalnya kayak apa kondisi tanahnya yang labil atau apa, itu juga bisa menyebabkan rusaknya infrastruktur. Tapi juga ada juga yang memang dari awal infrastruktur tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan kontraknya. Hal itulah yang menyebabkan kualitas dari infrastruktur sendiri tidak bertahan lama, akhirnya juga rusak. Apabila Pak Heri dan Mitra Buana yang lain menemukan atau adanya temuan-temuan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen, silakan melaporkan atau kan mengadukan kepada kami melalui kanal yang sudah tersedia. Silakan Bapak melakukan pelaporan dengan memberikan data ataupun dokumen ataupun fakta-fakta yang ada di lapangan, nanti kami akan menindaklanjuti, menelaah, dan apakah benar apa yang Bapak sampaikan itu, kita akan nanti.
0: Hmm, begitu ya. Nah, ini untuk apa namanya tadi infrastrukturnya, Pak. Nih, kalau yang mengenai hukum sendiri, Pak. Hukum bisa dijual beli, tumpul ke bawah. Pernah nggak, Pak, disuap, Pak?
2: Sampai saat ini, alhamdulillah saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan saya tidak pernah disuap untuk dalam hal tersebut.
0: Oh gitu ya, karena bisa udah makan sendiri ya Pak ya, nggak perlu disuap ya Pak ya?
2: Siap.
0: Nggak perlu disuap, ya. Sudah bisa dahar sendiri Bapak. Ya, terima kasih Pak Eri. Menambahkan mungkin Pak Joko untuk pertanyaan Pak Eri di Gondang.
1: Terima kasih pada Pak Eri yang ada di Gondang. Tadi pertanyaan adalah, Jalan Simolilang Gondang kok rusak? Nah, kami menambah apa yang disampaikan dari Pak Bapak Kejari tadi, mungkin salah satu adalah faktor alam, struktur tanah yang labil atau yang tidak baik. Terus yang kedua adalah penyedianya, dalam ini yang mengerjakan mungkin tidak sesuai dengan kontrak. Dan yang ketiga adalah mungkin konsultan pengawasnya dalam kerja juga tidak maksimal. Yang keempat mungkin ada hubungan sumbu ataupun mutualisme antara kedua belah pihak penyedia dan konsultan untuk bekerja untuk menguntungkan bagi mereka berdua. Dan yang terakhir yang keempat adalah jalan itu sudah jadi tapi karena yang namanya jalan setiap hari dilewati dengan beban yang berat tidak sesuai sehingga jalan bisa rusak. Nah, itu ada beberapa faktor yang harus dicermati mengapa infrastruktur berupa jalan itu rusak. Salah satunya adalah apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih Pak Eri atas masukannya.
0: Nah, ini kalau dari inspektorat apakah juga sama Pak? Ada nggak upaya-upaya untuk suap-menyuap ini? Kalau lauknya cocok mungkin bisa terima kali ya?
1: Ya, terima kasih Mbak Tara. Untuk masalah suap-menyuap ini memang suatu perkara yang heboh ini. Perlu kami tegaskan bahwa di inspektorat kami memegang prinsip integritas. Jadi tidak ada satupun dari rekan sejawat kami yang ada inspektorat misalnya dalam melakukan pendampingan maupun dalam melakukan audit ataupun review, kami jamin tidak ada. Seandainya ada, silakan untuk disampaikan kepada kami atau dilaporkan pada pimpinan kami, baik kepada Bapak Bupati maupun kepada Bapak Inspektur. Sudah ada saluran pengaduan, silakan kepada Pak Eri ataupun semua warga yang ada di Sragen, kalaupun menemui dari teman-teman kita yang ada di inspektorat telah menerima sesuatu, suap ataupun apa namanya, silakan untuk disampaikan kepada kami lewat saluran ataupun kanal yang ada.
0: Caranya seperti apa Pak untuk menyampaikan tadi kalau ada teman seperti itu?
1: Silakan berkirim surat bisa, terus WA pada saluran kami yang ada di inspektorat bisa, email juga ada. Jadi beberapa bentuk saluran untuk mewadahi pengaduan ada di situ Mbak Rara.
0: Gitu. Dilampirkan juga untuk bukti-buktinya, foto dan sebagainya bisa.
1: Lebih bagusnya lengkap, ada identitas yang melaporkan, meskipun ada identitas tapi kami lindungi. Kami lindungi. Tidak kami eksplor keluar karena kami bertanggung jawab untuk melindungi si pengadu.
0: Gitu. Jadi aman ya Pak ya?
1: Aman, insya Allah aman, kami jamin aman.
0: Iya, monggo silakan Pak Heri nanti kalau ada temuan-temuan yang lain bisa disampaikan ke rekan-rekan di inspektorat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kedawung Pak, Pak Ahmad di Kedawung. Pak, sebenarnya apa saja kewenangan dari inspektorat? Perkara apa yang belum diselesaikan inspektorat sekarang ini dalam menangani perkara dan pengambilan putusan yang masuk di inspektorat itu? Apakah juga dikoordinasikan dengan kejaksaan juga? Terima kasih dari Bapak Ahmad di Kedawung. Monggo silakan.
1: Terima kasih pada Pak Ahmad yang ada di Kedawung. Perlu kami sampaikan bahwa tupoksi kami yang ada di inspektorat adalah di antaranya melakukan review, melakukan audit, melakukan supervisi, pengawasan, dan tindak lanjut. Nah, kalau kita menyimak dari pertanyaan Pak Ahmad yang ada di Kedawung, pertanyaan adalah hubungannya dengan penanganan masalah yang ada di inspektorat. Selama ini, laporan yang ada di inspektorat kami tindak lanjuti, kami proses. Proses memerlukan waktu. mohon maaf, karena di inspektorat itu yang melakukan ataupun yang melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat adalah di Irbansus, inspektur pembantu khusus, dan personelnya hanya 5 nih, termasuk saya. Jadi serta-merta kalau untuk diselesaikan cepat mungkin kurang bisa memenuhi harapan masyarakat. Akan tetapi kalau itu selesai, pasti kami jamin laporan itu selesai. Tergantung jenis dan bobotnya dari pengaduan yang kami tangani. Seandainya pengaduan itu bobotnya ringan, mungkin dalam waktu dekat ya, tidak kurang 2 minggu atau maksimal 1 bulan itu pun sudah selesai. Tapi kalau bobotnya ketan kalah berat, limpahan dari kejaksaan maupun dari kepolisian, dan kita harus melakukan audit investigasi dengan berbagai cara metode yang kami lakukan, apalagi jenisnya ataupun permasalahannya banyak, mungkin juga memerlukan waktu yang agak banyak juga. Intinya setiap pengaduan yang ada di yang masuk ke kita di sebetulnya adalah tetap kita lanjuti dan kita usahakan selesai. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu pendengar Mitra Buana bahwa yang ada di SOP kami adalah aduan yang masuk terlebih dahulu sesuai dengan register yang masuk adalah yang kita tangani terlebih dahulu. Karena mengingat sumber dayanya adalah terbatas sekali, hanya 5 orang yang harus menyelesaikan atau merampungkan aduan yang ada di Kabupaten Sragen. Tapi intinya kami jamin aduan tetap kita tangani dan kita selesaikan. Seperti itu, Mbak Rara.
0: Baik, satu lagi yang terakhir ya. Ini ada dari Masaran, Ibu Lestari ini. Mau tanya, kalau ada proyek yang secara administrasi sudah selesai tapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat atau malah menimbulkan keluhan, apakah proyek tersebut masih bisa dievaluasi atau diperiksa kembali? Monggo, Kejaksaan atau dari Inspektorat?
2: Baik, ya. Menanggapi dari pertanyaan Ibu
0: Lestari di Masaran.
2: Terkait proyek pekerjaan yang sudah selesai tapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, itu tentunya bisa dilihat dari beberapa faktor. Tidak bisa dilaksanakannya, tidak bisa dipakai atau dimanfaatkannya karena apa? Apabila tidak dapat dipakainya atau dimanfaatkan karena mungkin dalam infrastruktur atau misalnya gedung atau apa itu tidak lengkap atau belum sempurna sesuai dengan apa yang ada dalam RAB atau kontrak, itu perlu kita tindak lanjuti. Apakah benar pekerjaan itu hanya seperti itu atau aja harus memang sudah dilengkapi, misalnya kayak ada mebelernya, dilengkapi dengan mebeler. Mungkin juga dalam pengadaannya itu cuman khusus ada gedungnya aja, jadi tidak mencakup mebeler, sehingga gedungnya jadi tidak bisa ditempati karena belum ada mebeler yang atau perlengkapan yang lainnya, misalnya ada komputer segala, belum ada sehingga belum bisa dimanfaatkan. Atau memang di kontraknya harusnya ada, sudah dilengkapi dengan mebeler dan perlengkapan lainnya, namun dalam prakteknya ternyata belum dilengkapkan, itu menjadi suatu temuan yang harus kita tindak lanjuti. Apabila Ibu Lestari dan Mitra Buana yang lainnya menemukan adanya pekerjaan infrastruktur yang sudah selesai namun tidak bisa dimanfaatkan, bisa dicari tahu dulu apakah proyek tersebut memang pengadaannya lengkap sesuai dengan seharusnya, memang misalnya gedung sudah dilengkapi dengan mebeler dan sebagainya sehingga ketika selesai bisa siap pakai, atau memang dari kontraknya cuman gedung aja sehingga bangunan atau infrastruktur tersebut belum bisa dimanfaatkan. Jadi dalam menilai tidak bisa dimanfaatkannya itu harus kita lihat dulu apakah itu karena memang ada bagian dari kontrak-kontrak yang apa di RAB yang belum dilaksanakan, ataukah memang semua sudah dilaksanakan tetapi memang di dalam RAB atau kontraknya itu tidak mencantumkan mebler atau perlengkapan yang lainnya sehingga gedung atau infrastrukturnya belum bisa dimanfaatkan.
0: Baik, terima kasih. Pak Joko menambahkan?
1: Ya, sedikit menambahkan dari Bapak Kansari. Kita melihat permasalahannya itu seperti apa. Gitu. Kalau memang dalam proyek tersebut selesainya sampai segini ya otomatis mungkin belum bisa dimanfaatkan. Jadi betul apa yang sebelum Bapak Kajari, kita melihat RAB-nya seperti apa dan anggarnya seperti apa. Kalau memang jelas sampai segini dan belum bisa dimanfaatkan berarti ya belum, mungkin nanti disambung untuk berikutnya seperti itu,
0: Mbak. Gitu ya. Terima kasih demikian untuk Ibu Lestari yang ada di Masaran, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih waktunya Bapak-bapak narasumber yang luar biasa di penghujung acara kita kali ini. Enggak terasa nih Pak sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir mohonkan untuk closing statement, pesan-pesan kepada masyarakat. Yang pertama kepada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Bapak Joko Sunaryo SEMM. Monggo silakan. Oke.
1: Terima kasih pada Mbak Rara dan semua mitra Buana Sragen. Closing statement siang pada hari ini adalah pembangunan infrastruktur merupakan investasi penting bagi masa depan Kabupaten Sragen. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar aktivitas masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memiliki peran yang penting dan dalam memperkuat pengawasan intern pemerintah, mendorong pencegahan penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Kami mengajak kepada semua masyarakat Sragen, mari kita bersama-sama mengawasi infrastruktur yang ada di Kabupaten Sragen yang harapannya adalah dapat kita manfaatkan untuk semua warga Sragen. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Joko Sunaryo. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Sragen Bapak Purnama SHMH. Monggo closing statement-nya.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara dan mitra Buannya semua. Sebelum mengakhiri talk show pada siang hari ini, kami akan memberikan closing statement bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik dan pengawasan yang efektif, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum serta komitmen yang kuat untuk menjaga integritas. Kejaksaan mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan bertanggung jawab. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru terhambat oleh penyimpangan dan praktek korupsi. Mari kita bangun budaya anti korupsi mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan infrastruktur. Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan setiap hasil pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Inspektorat dan Kejaksaan, pelaksana pembangunan dan masyarakat, kita berharap Kabupaten Sragen terus berkembang melalui pembangunan yang berkualitas, taat hukum, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Purnama, Pak Joko. Salam sehat. Dan juga salam untuk rekan-rekan kejaksaan dan juga inspektorat semuanya, Bapak ya.
2: Terima kasih, Mbak Rara.
0: Terima kasih. Demikian mitra Buana dan seluruh pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema pengawasan infrastruktur pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Salam.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihane kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia? Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat, dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang, semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran Kroyo Karangmalang Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.
0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wis, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mestine to ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.

0: 160.
1: Pastilah, All New Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bu Ne, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat, dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.
0: Mbak, aku punya kabar buruk.
2: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit, toh.
2: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dek. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
2: Mesti nih toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men
2: Sumatera Selatan Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan berbagi kabar. Bupati Hendra Joni ikuti BIMTEK nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon bertahanan iklim. Informasi selengkapnya bersama rekan Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas kepala daerah dan penyelenggara nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta pada Selasa 13 Oktober. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hendra Joni didampingi Kepala Dinas Perubahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bucari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berorientasi pada keberlanjutan. BIMTEK tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman kepala daerah mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta penerapan pembangunan rendah karbon yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui penerapan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mendorong berbagai kegiatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon memiliki arti yang penting sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir, kawasan perbukitan, hutan serta potensi sumber daya alam yang beragam. Pesisir Selatan membutuhkan pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat dari risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Keikutsertaan Bupati Hendra Joni dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan juga kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan. Selain itu pendengar, kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peran perangkat daerah khususnya yang membidangi lingkungan hidup ini menjadi penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan semakin siap mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada informasi dari Suara Kota Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar. Tampil di Lomba Tingkat Nasional 8 Inovasi Turida, dekatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Tampil di Lomba Tingkat Nasional, 8 Inovasi Turida dekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Mataram, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram mengandalkan 8 aksi nyata inovasi untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian warga. Berbagai inovasi ini dipaparkan langsung oleh Lurah Turida, Musaidi Azani, dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2026 yang dibina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pemaparan berlangsung secara daring dari Ruang Comment Center Kota Mataram, Jumat 9 Oktober 2026. 8 inovasi yang dikembangkan meliputi Om Babas, Kampung Lestari, Ngopi Coy, Juwitaku, Rapor Bansos, Sping, Piramid, dan Kampung Pekenan. Wakil Wali Kota Mataram Tuan Guru Haji Mujibur Rahman menjelaskan bahwa 8 inovasi yang dikembangkan tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi yang ketiga datangnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang akan berbagi kabar dalam rangka menyambut Hari Santri 2026. Pemkab Magelang selenggarakan Festival Rebana, MTQ, dan MKK. Informasi selengkapnya bersama dengan Diki Darmawan.
3: Dengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Festival Rebana, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ, dan Musabaqoh Qiraatul Kutub atau MKK tingkat Kabupaten Magelang tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan seni budaya Islami, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta memperkuat tradisi keilmuan Islam di tengah masyarakat. Festival Rebana dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Magelang Sahid, mewakili Bupati dengan prosesi pemukulan Rebana didampingi oleh jajaran Forkopimda sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang berlangsung di halaman Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT Anur Kabupaten Magelang pada Senin 12 Oktober 2026 malam. Dalam sambutannya, Sahid menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan tersebut dapat membawa keberkahan sekaligus semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Lebih lanjut, ia berharap melalui penyelenggara provinsi maupun nasional. Lebih dari itu, semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran diharapkan semakin tumbuh dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi pertama sudah tersampaikan pendengar, dan kami akan segera kembali di sesi Persada Detox setelah jeda berikut ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: satu.
1: 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Kan cuma aku...

diam.

mencari cinta yang lain. Dan bila cinta yang lain itu pergi, aku akan mencari dan terus mencari.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana SRFM di gelaran edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Ada saya Dwi dan juga ada adik-adik yang lagi PKL di Buana Sri Sragen. Ada siapa aja ini?
1: Ada Adit.
0: Selamat sore Adit. Adit ya?
1: Ya.
0: Nah, terus yang satu siapa ini?
2: Raisa.
0: Selamat sore ya, Raisa.
2: Iya,
0: oke, gimana kabarnya sore hari ini? Semangat ya?
1: Semangat.
0: Ya walaupun cuaca terasa panas sekali ya, luar biasa ya. Harusnya memang musim penghujan tapi nggak tahu nih kenapa agak mundur sehingga harusnya hujannya udah bulan Oktober. Ternyata BMKG mengatakan lain, mungkin pertengahan November baru hujan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau di ruangan sini kan terasa sejuk ya. Nah, ya. Tapi kalau di luar sana, aduh luar biasa. Oke, baik Mitra Buana. Di gelaran kali ini saya ditemani ada yang lagi PKL di sini ya. Oke, yang tadi udah kasih salam. Nah, untuk kali ini yang mau bergabung silakan nanti ya SMS WA 082133955097, juga telepon 0271890799. Dan kali ini udah ada yang masuk, saya baca tukang udah gabung di sini. Selamat sore Buana Barindo, ada Bunda Natali, request lagunya dari Rosa yang berjudul Lupakan Cinta. Buat semuanya makasih dan selamat sore. Oke, ini dari Bunda Natali untuk lagu yang di request kali ini dari Rosa untuk lagunya Lupakan Cinta. Oke, buat Radit, Adit ya. Oke, silakan Adit mau kasih salam dulu buat Mitra Buana. Kasih salam atau juga mungkin mau apa ya, ngasih tip apa ya buat Mitra Buana, silakan kasih salam dulu tentunya ya buat Mitra Buana.
1: Selamat sore para pendengar di Mitra Buana. Hari ini saya akan memberi tips mendidik generasi Z, anak yang hidup di era digital. Mitra Buana, tips mendidik Gen Z ini bisa menjadi referensi orang tua untuk yang memiliki anak di zaman yang serba digital dan pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini penting agar generasi Z dapat tumbuh dengan optimal sesuai dengan potensinya, yang mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Sebagai gambaran, generasi Z atau disingkat dengan Gen Z adalah orang yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2010. Orang tersebut lahir di era yang sudah canggih dengan berkembangnya teknologi internet mengubah dunia. Lalu saja tips mendidik Gen Z agar mereka dapat meraih yang terbaik. Inilah ulasan selengkapnya untuk Anda. Pertama, pahami konteks teknologi. Generasi Z tumbuh di era digital. Sebagai pendidik, pentingnya memahami dan memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran. Guna platform online adalah edukatif dan sumber daya digital membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Kedua, keterlibatan dalam partisipasi. Gen Z adalah lebih suka terlibat aktif dan memberikan tugas yang memerlukan partisipasi seperti kolaborasi atau presentasi kelompok. Anda mendorong keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Pendidik atau orang tua harus berperan sebagai fasilitator, memberikan dorongan positif dan membimbing anak menuju kemandirian dan kesuksesan di dunia yang terus mengubah. Dorongan menjadi dengan cara responsif dan inovatif. Kita dapat membuat Gen Z mengubah fondasi menjadi untuk masa depan mereka.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Mbak, aku punya kabar buruk.
3: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
2: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesaket toh.
3: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
2: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
3: Mesti ne toh ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Buana, kita lanjut lagi di Buana Parindo. Dan oke, untuk yang berikutnya kita baca dulu untuk yang kali ini. Untuk yang mau gabung silakan SMS via 08213395947, lain telepon 02718909799. Oke, yang mau bergabung silakan, kita tunggu. Dan juga kali ini kita langsung baca dulu yang udah gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya Mas, ini dari Ungu, Sampai Kapanpun. Salam buat semua pendengar Buana Asli, selamat sore buat Mas, terima kasih dan bertugas yuk keren ya. Dari Bu Suki yang ada di sini. Oh, yang ada di sini Sragen ya. Makasih buat Bu Suki yang ada di sini Sragen yang udah gabung di sini ya. Terus yang berikutnya silakan, ada ini kalau tadi Adit, yang berikutnya silakan ada siapa nih? Mungkin mau kasih salam dulu ya buat Mitra Buana.
1: Selamat sore Mitra Buana. Di sini saya akan memberikan informasi dan tips tentang hindari mandi dengan air yang terlalu panas. Mitra Buana, kulit yang terlihat kering dan kasar tentu mengganggu penampilan dan rasa percaya diri. Nah, ada berbagai cara merawat kulit yang dapat Anda coba lakukan. Dengan demikian, kulit sehat dan tampak lembut pun dapat Anda wujudkan. Kulit kering ditandai dengan permukaan kulit yang kasar, pecah-pecah, dan mudah terkelupas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti paparan sinar matahari, kebiasaan mandi terlalu lama, hingga penggunaan produk perawatan kulit yang kurang tepat. Tak hanya itu, berbagai gangguan pada kulit juga dapat menyebabkan kulit menjadi kering, seperti eksim dan psoriasis. Terlepas dari apapun penyebabnya, ada tips merawat kulit kering yang Anda dapat coba, yaitu gunakan tabir surya dan pelembab. Bagi Anda yang memiliki kulit kering, penggunaan pelembab secara rutin sangat penting guna menjaga kelembapan kulit. Pilihlah pelembab dengan kandungan ceramide yang dapat meredakan kulit kering, serta asam hyaluronat, gliserin, dan urea yang dapat menjaga kulit tetap terhidrasi. Selain itu, pelembab dengan kandungan lanolin dan petroleum jelly juga dapat menjaga kulit tetap terhidrasi. Tak hanya pelembab, Anda juga dianjurkan untuk mengoleskan tabir surya dengan kandungan SPF minimal 15 sebelum berangkat beraktivitas di luar ruangan. Selamat mencoba.
0: Oke, itu tadi untuk yang udah disampaikan ya. Nah, dan kali ini saya buka lagi tuh yang udah gabung di sini ya. Ternyata ada di anak yang masuk. Dari Mama Fajar, selamat sore buat Mas, request lagunya dari Alam Bolkot ya. Salamnya buat semua pendengar Buana Asri yang sedang mendengarkan Buana Parindo. Terus juga lagi, selamat sore RBFM, The Land of Java Man, request lagunya I Miss You, Bling ya. Matur, thank you Mas. Oke, makasih ya. Oh, Mas Heri yang ada di Gondang. Oke, lagunya I Miss You. Oke, ditunggu ya. Dan sekarang kita nikmati dulu untuk tembang berikut, di antaranya nanti ada Ungu, Sampai Kapanpun.

0: gimana? Ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Lagi masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani. Dan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mas Dwi. Request lagunya dari Anji Menunggu Kamu, salamnya buat semua pendengar Buana asli, selamat sore. Demikian dari Bumala yang ada di Nyawi ya. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi, ada sembari kita siapkan untuk lagu yang berikutnya nanti buat Mas Heri yang ada di gudang juga ya. Oke, tapi sebelum kita hadirkan, mungkin juga ada salam lagi. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ya dari Mas Adi, silakan.
1: Tif mencapai hidup lebih mandiri untuk Gen Z, Mitra Buana. Siapa di sini yang sedang menjadi anak rantau, atau dari kamu yang sedang berusaha hidup mandiri dan jauh dari orang tua? Generasi Z dikenal karena sikapnya yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Tetapi tantangan di era digital bisa membuat pencapaian hidup mandiri menjadi lebih kompleks. Kemandirian di sini bukan hanya sosial, lepas dari orang tua, tetapi juga menguasai keterampilan untuk mengolah kehidupan sendiri, mulai dari keuangan hingga kesehatan mental. Dalam mencapai kemandirian, kamu bisa mengikuti langkah-langkah praktis yang membantu meningkatkan kemampuan dari kepercayaan diri. Mengenai tips mencapai hidup lebih mandiri untuk Gen Z adalah mengatur waktu dengan efisien. Mengatur waktu dengan baik adalah langkah penting untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kamu bisa mencoba teknik seperti Pomodoro atau membuat daftar prioritas untuk meningkatkan produktivitas harian. Dengan mengatur waktu secara efektif, kamu akan punya lebih banyak ruang untuk hal-hal penting seperti belajar atau mengembangkan hobi. Aplikasi manajemen waktu seperti Trello atau Google Calendar juga bisa membantu untuk mengatur jadwal dan mengingatkan tugas yang perlu diselesaikan.
0: Oke, udah. Terus berikutnya gantian yang kali ini masih setia juga di sini, silakan. Bel.
2: Informasi dan tips berikutnya tentang makanan tinggi serat untuk menjaga kesehatan. Mitra Buana, makanan tinggi serat dapat diperoleh melalui buah-buahan, kacang-kacangan, serta sayuran dengan harga terjangkau. Rutin mengonsumsi dapat membawa berbagai manfaat seperti menurunkan berat badan, melancarkan BAB, mengontrol kadar kolesterol, serta menekan risiko penyakit jantung. Tubuh sebenarnya tidak bisa mencerna dan menyerap serat. Namun, jika asupan cairan tercukupi, serat akan lebih mudah melewati saluran pencernaan, merangsang pergerakan usus, menurunkan penyerapan kolesterol, serta membuat perut terasa kenyang lebih lama. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi asupan serta serat harian dengan mengonsumsi makanan tinggi serat. Untuk wanita dewasa, kebutuhan serat yang perlu dipenuhi adalah sekitar 30-32 gram sehari. Sementara itu, pria dewasa disarankan untuk mencukupi asupan serat sebanyak 36-37 gram sehari. Makanan tinggi serat yang mudah ditemukan seperti ubi ungu, labu kuning, alpukat, kacang hijau, dan ubi jalar.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia? Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat, dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang, semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran Kroyo Karangmalang Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Baik, Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Parindo, masih bersama Sadwi dan juga adik-adik yang lagi PKL di sini ya. Oke. Dan kali ini kita langsung buka dulu untuk yang udah gabung di sini. Selamat sore Mas Sri, gimana kabarnya? Baik aja ya. Nanti request lagunya dari Virja. Makasih. Terima kasih buat Mas Aat yang juga udah gabung di sini dan selamat sore ya. Oke, berikutnya nih mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Oke, silakan. Kalau sebelum ada lagi silakan ya.
1: Olahannya di rumah. Mitra Buana, sampah organik sering dianggap tidak berbahaya karena berasal dari bahan kimia seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun kering. Namun, jika dibiarkan menumpuk, sampah ini dapat membusuk, menimbulkan bau tidak sedap, serta mengundang lalat atau kecoa yang bisa membawa kuman ke dalam rumah. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Jenis sampah ini dapat berasal dari sisa makanan, seperti nasi basi, sayur dan buah yang membusuk, ampas kopi, serta cangkang telur, maupun dari bahan alami lainnya, seperti daun dan ranting kecil. Meski berasal dari bahan alami, bukan berarti sampah organik selalu aman jika dibiarkan begitu saja. Saat menumpuk dan mulai membusuk, sampah ini dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri, jamur, serta larva serangga. Oleh karena itu, sampah organik perlu dikelola dengan baik dan teratur, terutama di rumah yang memiliki anak-anak, lansia, atau anggota keluarga dengan daya tahan tubuh yang lemah. Inilah cara yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah organik, yaitu pisahkan sampah organik sejak dari dapur. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memisahkan sampah organik dari jenis sampah lainnya sejak dari dapur. Sediakan wadah khusus untuk menampung sisa makanan, kulit buah, sayur, ampas kopi, cangkang telur, dan bahan lainnya yang mudah terurai. Sementara itu, plastik, popok, puntung rokok, baterai, dan limbah medis rumah tangga sebaiknya dibuang ke wadah terpisah. Dengan membiasakan pemilahan sejak awal, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan sampah organik pun lebih mudah diolah kembali, misalnya menjadi kompos.
0: Oke, makasih itu yang tadi udah disampaikan ya. Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut dan kayaknya nanti adik-adik ini mau teman sampai jam 4 saja ya. Nah, silakan mungkin mau kasih salam dulu atau juga ya. Salam-salam dulu buat Mitra Buana sekaligus pamit undur diri dari acara ini, silakan. Oke, silakan Atil dulu ya. Kasih salam dulu buat Mitra Buana ya. Kan hanya sampai jam 4 saja ya untuk teman ini. Oke, silakan.
2: Terima kasih buat yang sudah bergabung di Buana Barindo. Saya Adit, jika ada salah kata tolong dimaafkan. Saya Adit pamit undur diri.
0: Oke. Terus yang berikutnya.
1: Terima kasih buat Mitra Buana yang sudah mendengarkan siaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kata atau kekurangan. Saya Raisa pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Oke, makasih buat Adit dan Raisa yang udah nemenin saya selama kurang lebih 55 menit ya. Nah, dan karena nanti jam 4, nah Raisa sama Adit harus undur diri. Tapi jangan lupa Mitra Buana, kita masih terus bersama di Buana Barindo hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.
3: Teruntuk kamu

hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti ne toh ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, salah satu kunci belajar efektif adalah mengenali ritme belajar yang tepat. Buat berapa perencanaan yang mana waktu belajar dan juga identifikasi waktu mana saja yang efektif berdasarkan perencanaan waktu belajar yang telah dibuat. Memang setiap orang memiliki perbedaan waktu efektif dan belajar. Beberapa orang menyukai belajar di pagi hari setelah bangun tidur, sementara lainnya ada yang menyukai belajar di sepertiga malam. Tak hanya itu, beberapa orang juga menyukai belajar setelah petang. Pilih waktu yang tepat, tak harus dengan durasi belajar lama. Jika telah menemukan waktu belajar yang tepat, maka belajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Barindo. Bareng saya Dwi yang masih setia menemani di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Rima Tugas dan juga pendengar Radio Buana Asri. Ini dari Nadia di Magru. Request lagunya dari 5 Minute, Selalu Menunggumu. Salam sehat untuk yang Syaryo Greng ya. Makasih buat Mbak Nadia, salam sehat juga ya. Untuk lagunya dari 5 Minute, Selalu Menunggumu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Mbak, aku punya kabar buruk.
3: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
2: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
3: Aduh, pajak kok baru ingat, kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat, ono-ono wae. Yo wis, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
2: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
3: Mesti ne toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Peter Buana, kembali lanjut lagi di Gelaran Buana Barindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih siap menemani suasana sore Anda ya. Dan ini masih hadirkan tebang-tebang ya, nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore ya. Dan baiklah Peter Buana, untuk yang tadi telah kita nikmati untuk lagu yang bersaji, dan berikutnya kembali kita bakal hadirkan untuk lagu yang berikutnya ya, tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati dan menikmati persembahan kali ya hari, di sore hari ini, tentunya masih di gelaran Buana Barindo yang kita saksikan untuk Anda. Berikutnya ada lagi dari siapa ini, selamat sore Buana Sri Seragen.
1: Halo, selamat sore Mas Dwi.
0: Selamat sore buat Bunda Ros, gimana kabar nih?
1: Kabarnya baik, sehat, panas
0: sepol
1: Mas.
0: Iya,
1: masih semangat.
0: Oke dong, pasti.
1: Jam lagi ya Mas.
0: Iya.
1: Masih kebagian lagu mboten.
0: Oh ya? Masih, apa ini kira-kira lagunya?
1: Lagunya tiada yang lain deh Mas, yang gampang. Fenomena B.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, tadi saya kan gak salam-salam.
0: Silahkan.
1: Salamnya ada Bunda Gun di Bonggo. Selamat sore, salam sehat selalu Mbak Nana di Santel, Bunda Dinona di Kasan Cepu. Terus ada lagi Mas Roni di Tangerang, Mas Andri Jawan di Mantingan Kau, Mas Diat di Jaten, Pak Jasmino di Grubukan, dan Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak Larasati, ada Bunda Mala, ada Pak Yon Plastik, Pak RT Mindo, Pak Mul, ada lagi Pak Desarbini yang pemesan Brejo, Damaskis di Pemalang Selatan, Damaskis Mbak Yuni di Mojowetan, ada lagi Bapak Emita, Cak Roto, dan semuanya tanpa kecuali. Selamat istirahat untuk semuanya. Mas Dwi, selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Lagunya didengerin sambil mau ke jahit ini Mas.
0: Oke. Oke, makasih juga. Yuk, gereng. Makasih ya buat Bunda Rose yang udah gabung di sini ya. Oke. Dan untuk yang berikutnya ada lagi nih, silahkan yang mau gabung. Kita siapkan dulu untuk lagu yang di request nih, nanti dari Bunda Ros untuk lagunya kita siapkan, tiada yang lain.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baiklah, untuk yang berikutnya ada siapa ini? Oke, kita buka dulu ya. Dan oke, kita siapkan aja lagu yang berikut kalau gitu ya. Nah, ini kali ini kita bakal hadirkan dulu untuk tembang yang bakal tersaji, dan kita pilihkan untuk semua yang masih tersetia menikmati di kesempatan kali ini. Ada tembang koleksi dari Mahalini, Putar Waktu.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut dan tembang berikutnya kita siapin sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo sore hari ini ya. Sekaligus saya Dewi segera pamit undur diri. Makasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031 resmi dikukuhkan Rabu 14 Oktober 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen. Sebanyak 60 pengurus MUI Kabupaten Sragen dikukuhkan secara langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fakur Rohman MPDI, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Sragen. Dalam laporan panitia, Haji Agus Ulinuha PHD menyampaikan susunan kepengurusan MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031 merupakan hasil musyawarah daerah MUI ke-11 Kabupaten Sragen yang diselenggarakan pada 12 Mei 2026. Hasil musyawarah tersebut kemudian ditetapkan melalui surat keputusan nomor SKP 4 DPP 13 SK 5 2026 tertanggal 22 Mei 2026 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031. Adapun pengurus yang dikukuhkan meliputi Dewan Pimpinan Harian serta jajaran komisi dan lembaga MUI Kabupaten Sragen.
2: Hasil musyawarah daerah MUI ke-11 Kabupaten Sragen tanggal 12 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau 12 Mei 2026 yang kemudian ditetapkan dalam SK nomor SKEP 4 DPP 13 SK 5 2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031. Adapun yang akan dikukuhkan pada hari ini adalah Dewan Pimpinan Harian MUI Kabupaten Sragen dan Komisi serta Lembaga MUI Kabupaten Sragen. Penyelenggara pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Sragen adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen yang secara operasional terdiri atas penanggung jawab yaitu Ketua MUI Kabupaten Sragen dan panitia pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sragen.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat berkhidmat kepada seluruh pengurus MUI yang baru dikukuhkan. Bupati berharap seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik serta terus berkontribusi dalam memajukan umat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pengurus MUI periode sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Menurutnya, berbagai upaya dan pengabdian yang telah dilakukan merupakan bagian dari amal jariah yang penuh berkah sekaligus menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan Kabupaten Sragen. Melalui kepengurusan yang baru, MUI Kabupaten Sragen diharapkan semakin memperkuat peran dalam membimbing umat, menjaga kerukunan, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.
3: Tentu yang pertama ingin saya ucapkan adalah selamat berkhidmat untuk kepengurusan MUI Kabupaten Sragen periode 2026-2031. Semoga berhasil dengan baik mengemban amanah yang diberikan dan memajukan umat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode sebelumnya yang sudah berkhidmat berkhidmat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang sudah dilakukan akan menjadi bagian amal jariah, amal yang penuh barokah, yang telah berkontribusi sebaik-baiknya untuk kemajuan Kabupaten Sragen.
1: Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI merupakan kode rujukan resmi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas ekonomi berdasarkan bidang usaha, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen Arianto SE menjelaskan, KBLI menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pengelompokan ini mencakup berbagai kegiatan usaha yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, ke dalam jenis lapangan usaha tertentu. Sementara secara umum, kode KBLI terdiri dari 5 digit angka yang menunjukkan hierarki klasifikasi bidang usaha. Digit pertama menunjukkan kategori yang dilambangkan dengan huruf alfabet mencakup 21 sektor utama. Digit kedua golongan pokok, digit ketiga golongan, digit keempat subgolongan, sedangkan digit kelima menunjukkan kelompok kegiatan usaha yang lebih spesifik. Dengan memahami KBLI, pelaku usaha dapat mengetahui klasifikasi bidang usahanya secara tepat sebagai salah satu acuan dalam proses perizinan berusaha. Pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha menjadi hal penting agar data dan perizinan usaha selaras dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan.
4: KBLI ini adalah singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ada dua pengertian sebenarnya di sini yang perlu saya jelaskan. Pertanyaan yang pertama adalah KBLI itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Itu menyatakan bahwa KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah, kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik. Sedangkan nomor yang kedua adalah KBLI berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI adalah pengelompokan aktivitas usaha ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, ke dalam jenis lapangan usaha. Nah, singkatnya, KBLI ini berisi kode klasifikasi jenis aktivitas ekonomi atau bidang usaha di Indonesia, baik barang maupun jasa.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan pada 3 prioritas utama, meliputi pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penataan dan memperindah wilayah melalui program glowingisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto saat membacakan amanat Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 4 di lapangan Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Perbaikan infrastruktur akan terus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Dengan begitu, hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Adapun sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap 4 kali ini meliputi pengecoran jalan sepanjang 430 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 12 cm. Selain pembangunan jalan, program ini juga menyasar renovasi 5 unit rumah tidak layak huni serta pembangunan 5 unit jamban sehat bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Tak hanya pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai kegiatan non-fisik melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Materi yang diberikan mencakup 4 pilar kebangsaan: pelayanan posyandu dan kesehatan lingkungan, bahaya narkoba, tertib berlalu lintas, sektor perikanan dan peternakan, pertanian, dan perkebunan, hingga pembinaan rohani. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TMMD diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemandirian masyarakat dalam mendukung kemajuan desa. Wakil Bupati Sragen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan pelaksanaan TMMD. Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Semangat gotong royong dan kolaborasi tersebut diharapkan menjadi kekuatan untuk mewujudkan Sragen sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan dan pasar global. Dengan sinergi seluruh pihak, program TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sragen.
5: Kegiatan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun Anggaran 2026. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0725 Sragen yang menyelenggarakan kegiatan TMMD ini dengan penuh semangat bersinergi dengan pemerintah daerah di dalam mendukung hal pembangunan wilayah di Kabupaten Sragen. Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen saat ini terfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, serta ketahanan pangan, ketahanan masyarakat desa. Saya berharap dengan adanya TMMD ini, kita dapat merasakan dampak positif yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Terutama pembangunan trotoar jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Sragen akan terus memperbaiki infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Perlu disampaikan bahwa pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kegiatan TMMD. Partisipasi dan kerjasama dari warga sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam upaya pembangunan. Mari kita bersatu padu, saling membantu dan berkolaborasi untuk mewujudkan tiga pilar prioritas utama Kabupaten Sragen, yaitu pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan beatifikasi wilayah ataupun gluingisasi.
6: Kodim 0725 Sragen secara aktif turun ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sragen dalam rangka melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, serta pelatihan kedisiplinan bagi para pelajar guna membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang kuat. Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, program tersebut dilaksanakan untuk membentengi pelajar dari pengaruh negatif seperti perundungan atau bullying, narkoba, radikalisme, sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air, toleransi, serta pemahaman mendalam mengenai pengamalan sila-sila Pancasila sejak dini. Sementara, bentuk kerjasama yang dilaksanakan seperti pembekalan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS serta pelatihan ketarunaan dan kedisiplinan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghargai perbedaan, serta memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
7: Ada program khusus itu Pak, mungkin dari Kodim?
8: Oh, dari Kodim, terutama dari TNI sangat sebenarnya sudah berjalan sampai dengan hari ini dari mulai awal kegiatan. Terbukti kami sering mengadakan kegiatan kerjasama dengan atau memberikan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, memberikan wawasan kebangsaan ke setiap sekolah-sekolah. Dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah sampai juga dengan tingkat universitas. Kami sering mengadakan kerjasama untuk memberikan sosialisasi pendalaman-pendalaman tentang Pancasila itu sendiri.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

selamat sore Mitra Buana dan pendengar di manapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali di suasana sore hari ini, edisi siar di hari Rabu, 14 Oktober 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda, Mitra Buana. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mitra Buana yang ingin gabung di sini ya, di Kala Kos Plus, Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Nah, sudah dibuka dengan cincin permata di Kala Kos Plus ya untuk edisi hari ini. Baik Mitra Buana, sembari menunggu atensi Anda melalui line telepon, SMS dan WhatsApp, kali ini Dewi hadirkan ya untuk Anda Rindu Kamu di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihane kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda. Es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi. Dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
5: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
4: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
5: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo Karang Malang Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Mem. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Baik, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Dan yang mau bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Di sini ya, di WhatsAppnya Buana Asri ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Keroncongku Tunggu-Tunggu. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Iya, terima kasih Bapak Emita di Bomati Masaran, lagunya Keroncongku Tunggu-Tunggu. Oke, iya silakan yang mau bergabung. Masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Kebersamaan kita ya sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik, sembari menunggu atensi Mitra Buana pecinta lagu-lagunya Koes Plus. Nah, sore hari ini ya ada informasi untuk Anda, pengumuman magang ke Jepang. Iya, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA, SMK, berusia 18-26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau menghubungi Ibu Umi Tobiah dengan nomor handphone 0813-2960-0535 atau Bapak Muhtar Yahya nomor handphone 0857-5050-0014 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Tenopak Sragen, Selatan Kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo, Nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

kangen lagu-lagu bisnis, kangen lagu-lagu bisnis, kangen lagu-lagu bisnis. Galakus 94.7 Winasri FM.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Iya, Mitra Buana kembali Kalakus Plus menemani Anda. Nasi baru saja Dewi hadirkan ya di suasana siang petang hari ini ya. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Kali ini dibuka kembali di WhatsAppnya Buana Asri. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam dari Mbah So. Mohon izin request anak manja, salam untuk Mr. Sun, Om Ninja, Pak Rebo, Pak Dwi dan semua kawan-kawan Dinjamus. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Waalaikumsalam untuk Mbah So yang sudah bergabung di sini ya. Lagunya nanti Anak Manja. A dream that never come. Baik, silakan yang mau gabung, masih Dewi tunggu atensinya melalui line telepon 02718907999 ataupun SMS dan WhatsApp di 08213359097. Sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti ya, kebersamaan kita di Kalakus Plus. Selamat petang menjelang malam untuk Mitra Buana yang mungkin di kesempatan hari ini ya sedang menikmati suasana petang bersama keluarga tercinta yang lagi apa ya, rebahan atau mungkin bersantai, duduk bersantai sambil ngopi, sambil ngeteh dengerin lagu-lagunya Kos Plus. Baik, kali ini ya Dewi hadirkan Cikini Gondang Dia.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir anggowo dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Kalekus Plus. Dan kali ini diterima dulu line telepon Buana Asri Sragen, selamat malam.
1: Halo
0: Bandung Bunda Kini.
1: Selamat malam Mbak Dewi Rasa yang cantik.
0: Halo, selamat malam juga.
1: Lagunya kembali ya.
0: Kembali. Coba ini Bunda agak jauh dari radio biar tidak benging gitu loh.
1: Kembali ya Mbak.
0: Iya.
1: Kembalilah Mbak Rateh padaku.
0: Iya.
1: Bisa saya Mbak. Saya nipun ya.
0: Iya.
1: Buka sukses dan lancar.
0: Amin.
1: Barat panjang umur.
0: Amin.
1: Bisa Mbak Dewi Rateh yang cantik.
0: Iya. Terima kasih kembali. Yuk greng. Baik, terima kasih ya untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu sudah bergabung. Berlanjut di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada siapakah ini? Ada Faid ya. Faid Mbak Dewi Rati. Apa kabar? Iya, alhamdulillah kabar baik. Saya simak dari tadi, semoga selalu baik-baik saja nasibnya Mbak Dewi. Tetap semangat siarannya. Lagunya ikut Mbak E, terima kasih yuk kreng ya. Terima kasih buat Faid. Kemudian juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi, The Line of Java Man, lagunya Keroncong Surabaya. Salamnya buat Mbak Dewi, met malam, met tugas. Semoga tidak lekas capek juga. Salamnya buat semua monitor, semua mitra Buana di mana saja berada. Aku berdoa saja nanti pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Thank you. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT Membo yang ada di suatu tanon sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini di Kalakus Plus. Lagunya nanti ditunggu dulu. Baik Mitra Buana, masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini. Kembali langsung Dewi hadirkan ya permintaannya Bunda Kini yang ada di Mbalu.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti ne toh ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Iya, cengker ya menemani kebersamaan kita malam hari ini.
1: The memories still in my mind.
0: Dan Mitra Buana, kita akan break sejenak. Saatnya dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan yang pasti saya Dewi Ratih masih menemani Anda.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai-nilai of Java Man.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Di RSUI Amal Sehat Sragen, sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
1: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
0: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Cafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen, Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang Sragen, depannya PAS RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Keroncong Surabaya untuk Pak RT Membo di Tanon ya. Semoga lagunya sudah disimak di malam hari ini. Dan di sini ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi, ini dari Mbah Neel Gani di Boyolali. Izin minta lagu cubit-cubitan buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Dewi dicubit ini ya. Cubit-cubitan. Kalau enggak mau dicubit ya jangan nyubit gitu ya. Dan Mitra Buana, cubit-cubitan. Ini lagu terakhir yang akan Dewi hadirkan di Kalakus Plus edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Karena keterbatasan waktu ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati segera undur diri dari Kalakus Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus edisi hari ini. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan Mitra Buana, saat ini waktu menunjukkan pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Buana Asri Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam. Yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
20: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Sosial Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke 94,7 Buana Asri FM, kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali di suasana malam hari ini ya, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Info Malam edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Nah Mitra Buana, di kesempatan malam hari ini apa kabar untuk Anda? Semoga kabar baik, kabar sehat, senantiasa bersama Anda. Nah malam hari ini ya, sampai di jam 8 malam nanti atau jam 20 waktu Indonesia Barat, Dewi Ratih akan menemani Anda di Info Malam. Dan tentunya tidak hanya lagu-lagu bergenre tahun 90-an aja. Nah malam hari ini ya, Dewi juga akan berbagi informasi untuk Anda. Nah yang pertama adalah, benarkah kebanyakan screen time sebabkan gangguan tidur?

diri. Nah, Mitra Buana, pernah merasa waktu tidur semakin berkurang karena masih sibuk bermain ponsel, menonton video atau berselancar di media sosial? Kebiasaan menggunakan perangkat dengan layar dalam waktu lama memang kerap dikaitkan dengan masalah tidur. Screen time merupakan waktu yang dihabiskan seseorang menggunakan perangkat elektronik yang memiliki layar seperti smartphone, televisi, laptop, tablet, maupun perangkat digital lainnya. Penelitian di Indonesia menemukan adanya hubungan antara durasi screen time dan salah satu gangguan tidur pada remaja, yakni insomnia. Penelitian berjudul Durasi Screen Time dengan Gangguan Tidur Remaja dalam Jurnal Keperawatan Profesional tahun 2024 menyatakan hasil analisis menggunakan uji C-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara durasi screen time dan insomnia. Penelitian tersebut tidak menyatakan bahwa semua gangguan tidur otomatis terjadi akibat screen time. Namun, semakin lama durasi penggunaan layar dalam penelitian itu berkaitan dengan semakin tingginya kemungkinan mengalami insomnia. Mengatur durasi penggunaan layar, terutama menjelang waktu tidur, dapat menjadi salah satu bagian dari kebiasaan tidur yang lebih sehat. Penelitian Sureus juga menyoroti pentingnya lingkungan kamar yang bebas layar dan rutinitas tidur yang konsisten untuk mendukung kualitas tidur. Jadi, batasi ya penggunaan gadget agar tidak terlalu banyak screen time yang kita terima.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Iya, Mitra Buana. Apa akibatnya tidur terlalu lama bagi kesehatan? Iya, tidur memang kebutuhan dasar yang penting untuk memulihkan energi, memperbaiki sel tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Namun, seperti halnya makan atau berolahraga, tidur pun harus dilakukan dalam porsi yang tepat. Untuk orang dewasa, durasi tidur yang ideal adalah 7-9 jam per hari. Sayangnya, ada beberapa orang yang sering tidur terlalu lama dengan melebihi batas waktu tersebut. Ketika waktu tidur melebihi kebutuhan ideal dan sudah menjadi kebiasaan, akibat tidur terlalu lama mulai muncul satu persatu di tubuh Anda. Orang-orang yang sering tidur terlalu lama biasanya disertai dengan tanda-tanda seperti kerap kesulitan bangun di pagi hari, mudah mengantuk saat beraktivitas, atau tetap merasa mengantuk meskipun sudah tidur siang. Berikut akibat tidur terlalu lama bagi kesehatan yang perlu Anda ketahui, sebagaimana dikutip dari www.alodokter.com, seperti sakit kepala. Nah, pernahkah Anda tidur terlalu lama? Kemudian saat bangun, kepala Anda terasa sakit? Iya, inilah salah satu efek dari tidur terlalu lama yang kerap dialami. Hal ini karena tidur terlalu lama bisa mempengaruhi kerja senyawa kimia di otak seperti serotonin. Saat kinerja zat itu terganggu, maka aktivitas saraf di otak akan mengalami masalah dan muncullah rasa sakit di kepala. Selain itu, gangguan mental. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tidur terlalu lama juga bisa menyerang mental Anda. Nah, orang yang tidur berlebihan biasanya dialami oleh orang yang depresi. Depresi inilah yang seringkali menjadi penyebab dari insomnia. Jika tidak segera diatasi dengan tepat, maka bisa semakin parah. Selain itu, orang yang tidur terlalu lama juga beresiko mengalami gangguan cemas, sulit konsentrasi, menurunnya daya ingat, dan mudah lelah. Nah, informasi ini ya Mitra Buana, sekaligus informasi terakhir di Info Malam edisi hari Rabu 14 Oktober 2020. Dan Mitra Buana, tidak terasa ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam edisi hari ini. Dan saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Iyo Grang. Pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak Jateng Dalam Berita.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan

perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelele of Java Man.
5: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
6: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun, di antaranya. Permudah bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng luncurkan Samsat Budiman Mobile. Gandeng Bank Jateng, 45 rumah tak layak huni di Purbalingga siap dibenahi dengan anggaran per unit 20 juta. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
5: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
6: Pemkab Purbalingga alokasikan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni yang tersebar di 18 kecamatan. Setiap rumah disiapkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk pelaksanaannya pada bulan Oktober ini. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan Dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
8: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang dapat APBD Kabupaten, CSR dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya APLH, Mas Bupati kan itu loh, yang ngasih bantuan satu bako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau nggak salah di 18, kalau yang ya, perubahan 18 kecamatan.
7: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Realisasi pajak kendaraan bermotor di Temanggung baru mencapai 55% dan jadi terendah se-Jawa Tengah. Berikut reportase Rama Adiaksa untuk Jateng dalam berita.
9: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Temanggung per September 2026 tercatat sebesar 55,22% dan menjadi yang terendah se-Jawa Tengah. Hingga akhir September, dilaporkan baru terkumpul sekitar 39,6 miliar rupiah dari total target 71,8 miliar rupiah. Hal ini sangat disayangkan karena sebanyak 20 hingga 25% dari dana opsen PKB di Temanggung diprioritaskan untuk pembangunan serta revitalisasi infrastruktur jalan kabupaten. Untuk itu, Bupati Temanggung Agustiawan akan terus melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
10: Oke, kita terus sosialisasi bersama dengan para camat, teman-teman kepala desa untuk mengingatkan kembali masyarakat untuk bisa membayar pajak khususnya kendaraan bermotor. Ya memang sampai saat ini kita masih di angka sekitar 55%. Kita akan upaya akan tingkatkan lagi karena apapun pembayaran pajak kita butuhkan untuk mensupport pembangunan karena dari 20% opsen PKB kita digunakan untuk revitalisasi atau pembangunan infrastruktur jalan. Jadi semakin masif Bapak Ibu semuanya masyarakat Kabupaten Temanggung bayar pajak tentunya ini akan mendukung pembenahan, revitalisasi, peningkatan jalan kabupaten di Kabupaten Temanggung. Ya banyak hal, jadi faktor ekonomi juga pasti, tapi biasanya memang teman-teman di Temanggung bayar pajak PBB, bayar pajak opsen PKB itu biasanya mendekati akhir-akhir tahun. Saya insya Allah masih optimis paling tidak sama dengan pencapaian tahun 2025.
9: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
6: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
5: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
6: BPPTKG mencatat peningkatan guguran lava Gunung Merapi yang meluncur sejauh 1000 meter ke Kali Bebeng. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi awan panas guguran dan guguran lava di sektor selatan barat daya, Sungai Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, serta sektor tenggara, Sungai Woro dan Gendol. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di dalam area potensi bahaya yang telah ditetapkan. Ratusan warga rentan dan lansia di Kabupaten Kendal menerima manfaat program Kartu Jateng Ngopeni. Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar sembako, dukungan modal kewirausahaan serta peralatan sekolah. Berdasarkan data peringatan dini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, fenomena fase bulan baru memicu peningkatan pasang air laut maksimum yang berdampak langsung pada sejumlah kawasan di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah. Banjirop akibat pasang air laut tinggi melanda pesisir Pantura Jawa Tengah, mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang hingga Demak. Fenomena ini memicu genangan di area permukiman, memperlambat arus lalu lintas arteri Pantura, serta mengganggu operasional pelabuhan Tanjung Mas. Kota Solo menggelar pementasan sendera tari Ramayana Berubuh Alengka di Taman Balikambang. Pertunjukan budaya ini berhasil menyedot antusiasme wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung.
5: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
6: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tingkatkan kenyamanan tempat ibadah dan kepedulian sosial, Kemenag Sragen menginisiasi gerakan Masjid Asri dan Griyanata. Aksi gotong royong lintas agama ini turut dilengkapi bazar murah dan dialog kerukunan masyarakat. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Gerakan Masjid Asri Gemari berkolaborasi dengan Gerakan Rumah Ibadah yang Asri, Nyaman dan Tertata Grianata di Masjid Jami Al-Hidayah, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Rabu, 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MPDI, beserta jajaran Forkopincam Miri, Kepala Desa Bagor, Penyuluh Agama Lintas Agama, serta masyarakat sekitar. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, IPARI Kabupaten Sragen, Ahmad Darussalam mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan tempat ibadah yang bersih, asri, nyaman, dan tertata. Menurutnya, melalui kegiatan bersih-bersih, penataan lingkungan, serta pemberian perlengkapan pendukung, diharapkan masyarakat semakin memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Ditambahkan, rangkaian kegiatan Gemari dan Grianata diantaranya gerakan bersih-bersih masjid dan lingkungan, cek kesehatan gratis, basar murah bagi masyarakat sekitar, aksi ekoteologi, penanaman pohon, serta sarasehan dan dialog kerukunan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk saling membantu, bergotong royong, serta menghargai satu sama lain. Kegiatan Gemari dan Grianata diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kerukunan masyarakat di Kabupaten Sragen.
11: Kita berawal dari rumah ibadah, tapi kemudian memang kita maksudkan agar kita kembali ke rumah ibadah, tapi kemudian memberikan dampak bermanfaat untuk sesama. Dan kita awali dari kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, kemudian kita adakan sosialisasi, ada ekoteologi, nanam pohon. Itu tujuannya setidaknya kita punya beberapa. Yang pertama itu agar setiap insan itulah kembali bahwa kita itu tidak ada dengan sendirinya. Kita itu kan lahir, kita wujud. Ini kan karena adanya Tuhan.
0: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
6: Pemprov Jateng perluas kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan Samsat Budiman Mobile. Digagas oleh Bapenda Jateng, program ini menawarkan keagenan resmi hingga tingkat desa. Peluncuran Samsat Budiman dipusatkan di Balai Desa Kalijambe, Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang didapuk sebagai pelopor penerapannya. Sistem keagenan ini diharapkan mampu menjangkau desa yang belum memiliki BUMDes atau belum terdaftar sebagai mitra Samsat. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat Induk. Bayar pajak kendaraan cukup melalui agen resmi di tingkat desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyambut positif terobosan ini. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital serta keterlibatan generasi muda akan membuat akses layanan publik semakin inklusif dan merata.
12: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
6: Berbagai program pelatihan mulai dari kuliner, mebel, hingga perbengkelan diselenggarakan di BLK Temanggung. Peningkatan keahlian masyarakat yang bersumber dari dana bagi hasil cukai ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
9: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan untuk membuka peluang kemandirian ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Balai Latihan Kerja atau BLK, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan penutupan, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika berbagai pelatihan tersebut meliputi bidang kuliner, mebel, pengelasan, hingga perbengkelan yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT senilai 300 juta rupiah. Peningkatan keterampilan masyarakat ini kemudian diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung.
13: Ini salah satu ikhtiar Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja membuka pelatihan, berbagai macam pelatihan di sini. Ada pertanian, ada kuliner, ada mebel, ada sablon, ada las, ada perbengkelan. Nah, ini pastinya ikhtiar kita untuk menambah keahlian anak-anak kita melalui dana bagi hasil cukai tembakau. Harapannya setelah ini mereka bisa mandiri, bisa membuka usaha secara mandiri sehingga bisa menambah pendapatan mereka, dan pastinya ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Jelas penurunan DBHJHT di 2026 ini banyak menghambat kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pastinya ini tidak luas lagi seperti dulu. Tahun 2025 DBHJHT kita sekitar 61, yang tahun 2026 ini di 2028. Untuk 2027 belum keluar. Ya, harapannya bisa kembali lagi di angka 61 sehingga kita bisa berbuat lebih banyak dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
9: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
6: Kejuaraan bulu tangkis DPRD Kabatang 2026 menuai apresiasi atas tingginya antusiasme peserta. PBSI Batang langsung memproyeksikannya jadi agenda tahunan untuk menjaring potensi atlet muda berbakat menuju kompetensi tingkat provinsi. Inilah laporannya bersama Heri Kis.
14: Para atlet bulu tangkis di Ekskarestidenan Pekalongan kembali mendapat panggung untuk unjuk kebolehan dengan berkompetisi di ajang kejuaraan DPRD Cup 2026 yang diinisiasi oleh PBSI Batang. Potensi atlet terus dioptimalkan oleh PBSI Batang dengan memberikan ruang bagi pebulu tangkis pradini hingga remaja, mengingat kesempatan yang masih terbuka lebar nantinya untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Dalam ajang kejuaraan DPRD Cup 2026, PBSI Batang tidak hanya mengundang para atlet dari Ekskarestidenan Pekalongan saja, namun turut mengundang pula pebulu tangkis dari Kendal dan Semarang. Ketua Harian Pengkap PBSI Batang, Teguh Lumaksono, sengaja di event kejuaraan DPRD Cup tidak hanya dari wilayah Ekskarestidenan Pekalongan karena ingin memberikan kesempatan yang sama dalam cakupan yang lebih luas.
15: Ini kita fokus untuk prestasi, Mas. Jadi kita fokuskan untuk anak-anak usia kelompok usia ini. Dan ini meliputi Presiden Pekalongan, juga ada undangan dari Kendal dan Semarang. Ya, karena kita biar semakin Batang itu biar lebih dikenal ke semua daerah gitu. Target kita prestasi kita mereka bisa lebih meningkat, jadi kita bisa bersaing di tingkat provinsi dan juga mungkin tingkat nasional.
14: Salah satu pelatih Zaki saat mendampingi atletnya Raka yang termasuk usia pradini dari Kabupaten Pemalang mengapresiasi dengan intensitas event kejuaraan yang digelar PBSI Batang. Diakuinya para atlet binaannya telah beberapa kali berkompetisi di kejuaraan yang digelar PBSI Batang, terbukti anak didiknya berhasil meraih juara.
15: Batang ini selamat di sini dua kali saya ikut. Kemarin juga ikut, alhamdulillah kita masuk final juga, kami juara dua.
16: Dua. Ini mungkin gimana ini? Persaingannya gimana?
15: Persaingannya cukup rata ya, karena daerah Batang, Pekalongan, Kendal itu kan sama-sama pemain bagusnya banyak. Gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita bisa kayak tahun kemarin lah bisa masuk juga.
14: Respon positif pun diungkapkan Raka, atlet bulu tangkis kategori pradini yang kini duduk di bangku kelas 3 SD yang berhasil menguasai permainan hingga lolos di babak penyisihan. Diakuinya selama 2 tahun menekuni bulu tangkis di bawah asuhan Zaki hingga siap menjadi pebulu tangkis regenerasi pradini.
16: Udah tanding belum?
17: Udah.
16: Menang apa kalah?
17: Menang.
16: Menang lawan sama siapa tadi? Dari mana lawannya?
17: Batang.
16: Dari mana itu?
17: Dari Batang.
16: Menang ya ini ya. Nah, gimana perasaan tadi? Mainnya gampang, susah atau gimana?
17: Lumayan.
16: Kira-kira gede-gede mau jadi apa, Dek?
17: Atlet.
16: Atlet apa, Dek?
17: Badminton.
14: Peserta diikuti dari jenjang pradini hingga remaja, yakni rentang usia 8 hingga 17 tahun, dengan target agar mampu menelurkan atlet yang siap bertanding di kancah provinsi maupun nasional.
6: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Java Mem.
2: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
18: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
19: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
20: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Tentunya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.hotelpplbuanasriseragen.com. Baik Mitra Buana, berjumpa bersama saya Irfan Permadi. Kali ini menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu. Kali ini 14 Oktober 2026, Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, sudah Irfan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, tentunya di malam hari ini ya. Untuk Mitra Buana semuanya bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya kita bersiap kembali ya ke masa ketika lagu-lagu Indonesia punya tempat istimewa dalam ingatan. Mungkin dari Dewa 19 hingga Nike Ardila, dari Kahitna hingga Sheila on 7, semuanya hadir dalam rangkaian hits legendaris era 90-an. Dan tentunya di Kangen 90-an ya, nikmati musiknya, kenang ceritanya, dan tentunya bisa menyapa Irfan dengan kirim WhatsApp atau mungkin line telepon ya. Sebagai salam nostalgia kita semuanya tentunya. Dan tentunya di Kangen 90-an, ini kelihatannya sudah ingin bernostalgia ini dari line telepon ya. 890-799 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo, halo Bandung.
0: Wah, halo, halo Bandung. Number one ini Bunda Kini yang cuantik. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, beliau sehat ini. Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik
0: saja. Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini? Jangan salah menilai. Waduh, siapakah yang salah menilai? Waduh, enggaklah. Jangan-jangan Bunda ini yang menilai Irfan enggak baik. Enggak ya. Oke, oke. Alhamdulillah ya. Jangan salah menilai, nanti Irfan Permadi carikan Bunda.
1: Ya, mudah-mudahan ada ya, Mas.
0: Iya, semoga ada ini.
1: Kalau enggak ada, sama warnanya aja.
0: Apa judulnya?
1: Kasmaran.
0: Kasmaran. Wah, ini jangan-jangan sedang kasmaran ini.
1: Iya, enggak kasmaran. Sudah lama
0: enggak
1: ketemu Bapak.
0: Oh, gitu ya. Oh iya, iya Bunda. Waduh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bunda juga ya. Amin. Amin. Amin. Iya Bunda. Iya Bunda. Yuk gerak. Wah, alhamdulillah ya, beliau sehat. Kali ini menyapa Irfan, nanti lagunya kasmaran aja ya Bunda ya. Terima kasih untuk Bunda nih, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Bunda sudah menyapa, pokoknya doa terbaik untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, sepertinya kali ini dari line WhatsApp ya, ada yang menyapa Irfan. Kali ini dengan Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Irfan, kangen 90-an. Iya. Mas Irfan, aku dihadirkan mobil balap dari Naif ya. Lagunya untuk semuanya saja. Salam kenal untuk Bunda Kimi. Beliau semangat terus Mas kalau on air. Semoga sehat terus. Untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu ya. Terima kasih, kali ini sambil rebahan. Istirahat karena habis pulang kerja. Terima kasih Mas Irfan, sehat selalu yuk greng. Amin, terima kasih untuk Mas Ferry ya. Wah, kali ini mobil balap dari Naif ya akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi sebelumnya, semoga sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini dari Mageru ini. Kira-kira siapa ini? Ada depannya N, belakangnya A. Nadia. Kali ini menyapa Irfan ya. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request kandas. Wow, untuk kandas ini. Malam hari ini kangen 90-an Mbak Nadia, bukan dangdut. Dangdut nanti hari Jumat. Oke, lagunya diganti aja ya. Terima kasih untuk Mbak Nadia ya. Sebelumnya sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga. Sekali lagi lagunya boleh diganti ya. Dan kali ini di line WhatsApp di belakangnya Mbak Nadia ada mamanya Cynthia di Sragen. Selamat malam The Land of Java Man Buana Asri FM. Ya, The Land of Java Man, selamat malam juga nih. Mas Irfan, iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mamanya Cynthia bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat selalu ya. Mas, aku dihadirkan tegar ya dari Rosa di Play. Tak lupa untuk Mas Irfan sehat selalu karena ini siang puana sekali dan banyak yang terkena flu juga, jaga kesehatan. Dan lagunya aku tunggu untuk Mitra Buana, semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu yuk greng. Amin, terima kasih untuk mamanya Cynthia ya. Sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin nih dari Mitra Buana ada yang sedang sakit. Doa dari Irfan, semoga segera diangkat penyakitnya. Diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin sudah siap ya kembali ke masa nostalgia. Dan kali ini Irwan akan membagikan nostalgia yang pertama. Tentunya siapa sih yang tidak kenal era 90-an? Mungkin ini kebanyakan Mitra Buana sudah mengenal, sudah mengalami, sudah merasakan ya era 90-an. Atau mungkin hampir nih ya, hampir 80% pendengar Irfan ini sudah pernah merasakan, sudah pernah ada di era 90-an. Dan tentunya sudah tidak asing lagi ya beberapa lagu 90-an di telinga kita. Mungkin dari yang cewek, lagu cewek maupun lagu cowok mungkin sudah familiar di telinga Mitra Buana semuanya. Dan mungkin ini ya, mungkin di perkiraan Irfan lo ya. Mungkin nih dari Mitra Buana sudah memiliki lagu favorit 90-an. Ada yang mungkin favoritnya Tenda Biru, ada yang favoritnya Cantik dari Kahitna, atau mungkin Sandiwara Cinta dari Nika Ardila, atau mungkin ada yang favoritnya Kangen dari Dewa, atau mungkin lagu favoritnya dari Sheila on Seven, dan atau mungkin Mobil Balap seperti Mas Ferry tadi ya dari Naif, atau mungkin ada lagunya Kala Cinta Menggoda ini dari Krisye. Atau mungkin ada yang memiliki lagu favorit Tua-Tua Keladi seperti yang Irfan Permadi hadirkan tadi ya. Dari Anggun C. Sasmi. Atau mungkin ada yang Terlalu Manis dari Seleng. Waduh, jangan terlalu manis dong, nanti kelebihan gula dong. Atau mungkin Bintang Kehidupan. Atau mungkin Kamulah Satu-Satunya. Ya, ini lagu Kamulah Satu-Satunya ini menggambarkan hanya kamu. Hanya kamu satu-satunya di hatiku. Wah. siapa nih yang pernah digombalin pasangannya dengan kata-kata kamulah satu-satunya di hatiku? Boleh angkat tangan? Mungkin nih dari Mitra Buana ini pada saat dulu ya, mungkin pada saat PDKT atau perkenalan dengan pasangan, sering sekali nih mendapatkan ucapan hanya kamulah satu-satunya di hatiku. Hanya kamulah bidadari di hatiku. Aduh. Iya, itu hanya kata-kata manis belaka, Mitra Buana. Nanti kalau sudah menikah beda. Kalau pada waktu pacaran kata-katanya romantis, kata-katanya penuh puitis. Tapi kalau sudah menikah, walah. Kalau ibaratnya kita, apa itu kalau bahasa Jawanya, kesandung, batu kerikil gitu aja dah disokor ke, sokor kowe. Tapi kalau sudah masa pacaran, pada waktu masa pacaran kita kesandung kerikil atau terpleset kerikil itu, waduh, kamu sakit enggak nih? Wah. Ada yang luka enggak nih? Wah, tapi kalau setelah menikah, wah, kapokmu kapan? Sokor kowe. Siapa nih yang sudah mengalami ini ya? Atau mungkin ada yang masih suka romantis nih? Wah, siapa tahu ada yang masih suka romantis dengan pasangan. Atau mungkin ada yang masih suka bermesraan dengan pasangan dengan kata-kata romantis tentunya. Wah. Tapi sebelum kita kangen-kangenan, sebelum kita melanjutkan nostalgia-nostalgiaan ya, tapi kali ini mungkin kita perlu bernostalgia nih bersama Bunda Kini dengan koleksi Iga Mawarni Kasmaran. Dan nanti dilanjutkan dengan mobil balap. Wah, ini siapa ini pada waktu 90-an yang suka atau bahkan memiliki mobil balap? Boleh angkat tangan lah. Ini nanti dari Naif untuk Mas Ferry ya, kan Irfan Permadi hadirkan. Dan kali ini pukul 20.37 menit, kita jeda sebentar. Kita kasmaran bersama dengan Iga Mawarni beserta Bunda Kini tentunya di Balu. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi.

0: Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihane kekinian dan sehat, ono beras kencur kelapa muda, es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi, dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
0: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
1: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
0: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Mitra Buana, rindu itu unik. Kadang tidak ingin bertemu, tidak ingin kembali, hanya ingin mengingat bahwa seseorang pernah begitu berarti. Lagu-lagu era 90-an punya caranya sendiri untuk menyentuh hati. Sederhana melodinya, dalam maknanya, dan panjang umurnya di ingatan kita. Kita mungkin sudah jauh melangkah dari masa lalu, tetapi sesekali menolehlah ke belakang, membuat kita sadar betapa banyak cerita yang telah kita lewati. Waktu mengajarkan kita bahwa tidak semua yang indah bisa kembali. Namun, sesuatu yang pernah indah akan selalu layak dikenang. Dulu, bahagia bisa sesederhana mendengarkan radio. Menunggu lagu favorit diputar, lalu ikut bernyanyi meski suara pas-pasan. Malam ini, biarkan lagu membawa kita menyusuri jalan kenangan. Tak perlu kembali ke masa lalu, cukup nikmati cerita yang pernah membuat hati kita bahagia. Tegar dari Rosa tentunya kali ini untuk mamahnya Cynthia.

di Sragen, dan kali ini sudah ada Mbak Nadia di Mageru. Maaf ya Mas, lagunya diganti Kangen dari Dewa 19 saja. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia di Mageru ya, lagunya Kangen dari Dewa boleh dinantikan. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini dari Mbak Ika di Purwosuman. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Tolong aku diputerin lagu Tokyo Love Story dari Ari Malibu. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan Buana Asri. Buat Mas Irfan, selamat bertugas. Terima kasih Ika Purwosuman. Baik, terima kasih untuk Mbak Ika. Sehat selalu untuk Mbak Ika dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Heri di Gondang. Kali ini selamat malam RBA FM, The Land of Java Man. Request lagu What's Up for Non Blondies. Iwak hiu iwak mas, matur thank you mas, cakep. Terima kasih untuk Mas Heri di Gondang ya. Lagunya nanti What's Up dari For Non Blondes, boleh dinantikan ya. Sehat selalu beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Julian Jasmara. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Tolong dong diplay Hujan dari Dedi Dores. Waduh, apakah hujan di daerahmu mas? Salamnya khusus buat Kak Irfan. Sehat selalu, murah rezeki, selamat bercuap-cuap. Waduh, amin ya. Terima kasih Kak Irfan. Sampai jumpa dari yang terlupakan. Siap, dari aku yang selalu mengingat. Terima kasih untuk Mas Julian Jasmara ya. Tentunya lagunya Hujan dari Dedi Dores, boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi ya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini ya. Dan tentunya kali ini untuk Mas Julian Jasmara, coba lagunya Mas Irfan Permadi carikan, semoga ada. Dan sehat selalu untuk Mas, waduh, sehat selalu untuk Mas Julian Jasmara ya sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf ini untuk Mas Julian Jasmara ya, lagu Hujan dari Dedi Dores ini tidak termasuk dalam acara Kangen 90-an. Karena lagu ini dirilis pada tahun 1984. Lagunya boleh diganti aja, mohon maaf untuk Mas Julian Jasmara. Lagunya boleh diganti nih, Kangen 90-an yang antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 nih ya. Sekali lagi mohon maaf untuk Mas Julian Jasmara. Sehat selalu untuk Mas Julian Jasmara dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Tegar dari Rosa siap menyapa kita untuk mamanya Cynthia, dan dilanjutkan dengan Kangen dari Dewa tentunya untuk Mbak Nadia. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan WhatsApp dari For Non Blondes, tentunya kali ini untuk Mas Eri di gudang ya. Dan kali ini di belakangnya Mas Eri sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Diar. Menyapa Irfan dengan The Land of Java Man, request ATCB dia. Salamnya buat Mbak Rosanjarini, Mbak WR, Mbak Adelia, Mbak Ani Gemoy, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Roni, Eyang Pono, Pak RT, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Diar, sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Sugi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Request Asmara dari Novia Kolopaking. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini, oh Mas Julian Jasmara, diganti tiada lagi Kak Irfan, boleh. Terima kasih kali ini untuk Mas Julian Jasmara ya, lagunya diganti tiada lagi dari Mayang Sari ya. Terima kasih untuk Mas Julian Jasmara, lagunya nanti akan Irfan Permadi hadirkan, sehat selalu ya beserta Mas Julian Jasmara dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi menyapa Irfan, assalamualaikum The Land of Java Man. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda ya. Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda bagaimana kabarnya ini? Mas Irfan, Bunda dihadirkan Cinta Kita dari Riza Artamevia ya. Lagunya spesial untuk semuanya saja. Selamat bertugas, semoga enggak lekas capek. Terima kasih Nak Irfan. Yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Ismi ya. Lagunya nanti Cinta Kita dari Reza Artamevia akan Irfan Permadi hadirkan. Sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi ya. Kali ini Irfan Permadi masih nantikan atensinya. Baik, di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini di belakangnya ada Pak Jasmino menyapa Irfan dengan 1 jam saja. Coba nanti Irfan pernah dicarikan dulu ya lagunya untuk Pak Jasmino. Kali ini tentunya dari Asti Asmodiwati. Coba kali ini nanti 1 jam saja ya, boleh dinantikan. Lagunya spesial untuk Bu Sri Wayuningsih di Benersari, Bu Satrio, Mbak Rosanjari ini buat yang siar. Sukses selalu, makasih yuk greng. Terima kasih untuk Bopo Jasmino ini sudah menyapa Irfan ya. Lagunya nanti boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, WhatsApp dari For Non Blondes tentunya untuk Mas Heri akan Irfan Permadi hadirkan. Dan nanti dilanjutkan dengan dia dari Atik Sibi. Kali ini tentunya untuk Mas Diar. Nah, kali ini sebelumnya Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Heri. For Non Blondes dari... For Non Blondes dengan WhatsApp-nya. Kali ini kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih menemani mitra Buana dalam acara Kangen 90-an. Dan di edisi siar malam hari ini ya, tentunya kita masih bernostalgia bersama. Mungkin bisa kangen-kangenan ya dengan nostalgia bersama Irwan dan bersama Radio Buana Asri FM tentunya. Di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com.

Mitra Buana, jangan bersedih karena masa lalu terlalu berlalu. Bersyukurlah karena kita pernah memiliki cerita yang kini bisa dikenang dengan senyuman.

Dulu kita tertawa bersama tanpa memikirkan hari esok. Kini kesibukan memisahkan langkah, tetapi kenangan tetap menyatukan cerita. Mitra Buana, kadang kita bukan sedang merindukan sebuah lagu. Kita hanya sedang merindukan seseorang, suasana, atau masa ketika lagu itu pernah menemani hidup kita. Andai waktu bisa diputar kembali, mungkin kita ingin sekali mengulang masa muda. Ketika bahagia itu sederhana dan masalah terasa belum seberat sekarang. Waktu boleh terus berjalan, usia boleh terus bertambah, tetapi kenangan indah akan selalu punya tempat tersendiri di hati. Ada lagu yang mungkin sudah bertahun-tahun kita dengarkan, tetapi begitu nadanya terdengar, kita seperti kembali ke masa lalu. Lagu boleh lama, tetapi kenangannya selalu istimewa. Satu lagu, sejuta kenangan. Ada rindu yang hanya bisa dijawab oleh sebuah lagu. Kita berubah, kita bertumbuh, tetapi lagu-lagu itu tetap sama. Waktu berlalu, kenangan tinggal. Nada lama, rasa yang sama. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa ya dengan Asmara dari Novia Kolopaking, tentunya untuk Bu Sugi, dan dilanjutkan dengan Tiada Lagi dari Mayang Sari, tentunya untuk Mas Yulian Jasmara, dan yang ketiga kali ini ada Cinta Kita dari Reza Artemevia untuk Bunda Ismi ya. Dan yang keempat ada Satu Jam Saja dari Asti, kali ini tentunya untuk Pak Jasmino. Dan untuk Mitra Buana, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Asmara dari Novia Kolopaking akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, malam hari ini Irfan Bormadi undur diri dari acara Kangen 90-an. Irfan Bormadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Bormadi

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031 resmi dikukuhkan Rabu 14 Oktober 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen. Sebanyak 60 pengurus MUI Kabupaten Sragen dikukuhkan secara langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fatkur Rohman MPDI, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Sragen. Dalam laporan panitia, Haji Agus Ulinuha PHD menyampaikan susunan kepengurusan MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031 merupakan hasil musyawarah daerah MUI ke-11 Kabupaten Sragen yang diselenggarakan pada 12 Mei 2026. Hasil musyawarah tersebut kemudian ditetapkan melalui surat keputusan nomor SKEP 4 DPP 13 SK 5 2026 tertanggal 22 Mei 2026 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031. Adapun pengurus yang dikukuhkan meliputi Dewan Pimpinan Harian serta jajaran komisi dan lembaga MUI Kabupaten Sragen.
3: Hasil musyawarah daerah MUI ke-11 Kabupaten Sragen tanggal 12 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau 12 Mei 2026 yang kemudian ditetapkan dalam SK nomor SKEP 4 DPP 13 SK 5 2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031. Adapun yang akan dikukuhkan pada hari ini adalah Dewan Pimpinan Harian MUI Kabupaten Sragen dan Komisi serta Lembaga MUI Kabupaten Sragen. Penyelenggara pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Sragen adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen yang secara operasional terdiri atas penanggung jawab yaitu Ketua MUI Kabupaten Sragen dan panitia pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat berkhidmat kepada seluruh pengurus MUI yang baru dikukuhkan. Bupati berharap seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik serta terus berkontribusi dalam memajukan umat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pengurus MUI periode sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Menurutnya, berbagai upaya dan pengabdian yang telah dilakukan merupakan bagian dari amal jariah yang penuh berkah, sekaligus menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan Kabupaten Sragen. Melalui kepengurusan yang baru, MUI Kabupaten Sragen diharapkan semakin memperkuat peran dalam membimbing umat, menjaga kerukunan, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.
4: Tentu yang pertama ingin saya ucapkan adalah selamat berkhidmat untuk kepengurusan MUI Kabupaten Sragen periode 2026-2031. Semoga berhasil dengan baik mengemban amanah yang diberikan dan memajukan umat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode sebelumnya yang sudah berkhidmat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, apa yang sudah dilakukan akan menjadi bagian amal jariah, amal yang penuh barokah yang telah berkontribusi sebaik-baiknya untuk kemajuan Kabupaten Sragen.
2: Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI merupakan kode rujukan resmi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas ekonomi berdasarkan bidang usaha, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen Arianto SE menjelaskan, KBLI menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pengelompokan ini mencakup berbagai kegiatan usaha yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, ke dalam jenis lapangan usaha tertentu. Sementara secara umum, kode KBLI terdiri dari 5 digit angka yang menunjukkan hierarki klasifikasi bidang usaha. Digit pertama menunjukkan kategori yang dilambangkan dengan huruf alfabet mencakup 21 sektor utama. Digit kedua golongan pokok, digit ketiga golongan, digit keempat subgolongan, sedangkan digit kelima menunjukkan kelompok kegiatan usaha yang lebih spesifik. Dengan memahami KBLI, pelaku usaha dapat mengetahui klasifikasi bidang usahanya secara tepat sebagai salah satu acuan dalam proses perizinan berusaha. Pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha menjadi hal penting agar data dan perizinan usaha selaras dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan.
5: KBLI ini adalah singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ada dua pengertian sebenarnya di sini yang perlu saya jelaskan. Pengertian yang pertama adalah KBLI itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Itu menyatakan bahwa KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik. Sedangkan nomor yang kedua adalah KBLI berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2005 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI adalah pengelompokan aktivitas usaha ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa, ke dalam jenis lapangan usaha. Nah, singkatnya, KBLI ini berisi kode klasifikasi jenis aktivitas ekonomi atau bidang usaha di Indonesia, baik barang maupun jasa.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan pada 3 prioritas utama, meliputi pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penataan dan memperindah wilayah melalui program glowingisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto saat membacakan amanat Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 4 di lapangan Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Perbaikan infrastruktur akan terus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Dengan begitu, hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Adapun sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap 4 kali ini meliputi pengecoran jalan sepanjang 430 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 12 cm. Selain pembangunan jalan, program ini juga menyasar renovasi 5 unit rumah tidak layak huni serta pembangunan 5 unit jamban sehat bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Tak hanya pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai kegiatan non-fisik melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Materi yang diberikan mencakup 4 pilar kebangsaan: pelayanan posyandu dan kesehatan lingkungan, bahaya narkoba, tertib berlalu lintas, sektor perikanan dan peternakan, pertanian, dan perkebunan, hingga pembinaan rohani. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TMMD diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemandirian masyarakat dalam mendukung kemajuan desa. Wakil Bupati Sragen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan pelaksanaan TMMD. Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Semangat gotong royong dan kolaborasi tersebut diharapkan menjadi kekuatan untuk mewujudkan Sragen sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan dan pasar global. Dengan sinergi seluruh pihak, program TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun anggaran 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sragen.
6: Kegiatan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun anggaran 2026. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0725 Sragen yang menyelenggarakan kegiatan TMMD ini dengan penuh semangat bersinergi dengan pemerintah daerah di dalam mendukung hal pembangunan wilayah di Kabupaten Sragen. Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen saat ini terfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, serta ketahanan pangan, ketahanan masyarakat desa. Saya berharap dengan adanya TMMD ini, kita dapat merasakan dampak positif yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Terutama pembangunan teratur jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Sragen akan terus memperbaiki infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Perlu disampaikan bahwa pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kegiatan TMMD, partisipasi dan kerjasama dari warga sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam upaya pembangunan. Mari kita bersatu padu, saling membantu dan berkolaborasi untuk mewujudkan tiga pilar prioritas utama Kabupaten Sragen, yaitu pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan beatifikasi wilayah ataupun gluingisasi.
7: Kodim 0725 Sragen secara aktif turun ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sragen dalam rangka melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, serta pelatihan kedisiplinan bagi para pelajar guna membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang kuat. Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, program tersebut dilaksanakan untuk membentengi pelajar dari pengaruh negatif seperti perundungan atau bullying, narkoba, radikalisme, sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air, toleransi, serta pemahaman mendalam mengenai pengamalan sila-sila Pancasila sejak dini. Sementara, bentuk kerjasama yang dilaksanakan seperti pembekalan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS serta pelatihan ketarunaan dan kedisiplinan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghargai perbedaan, serta memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
8: Ada program khusus itu Pak, mungkin dari Kodim?
9: Oh, dari Kodim, terutama dari TNI sangat sebenarnya sudah berjalan sampai dengan hari ini dari mulai awal kegiatan. Terbukti kami sering mengadakan kegiatan kerjasama dengan atau memberikan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, memberikan wawasan kebangsaan ke setiap sekolah-sekolah. Dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah sampai juga dengan tingkat universitas. Kami sering mengadakan kerjasama untuk memberikan sosialisasi pendalaman-pendalaman tentang Pancasila itu sendiri.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Sameneika pepanggihan kalian telemifon permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Rebo 11 Oktober tahun 2021. Wekdal menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam nggih kagem para pamirsa. Sameneika wonten giaran ronda malam dalu menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 91.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi bikak kalian sekar kanggo rika saking Mas Demi, sakmenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe nderek rekengaken nggih, sampun Irwan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika para pamirsa terus mundi pawartosipun. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Sampunika sampun wonten Mas Ferry lelegan wonten Toyogo ngersake sekar magetan sewu kenangan saking Mas Aryo Galih. Sakmenika kagem ngrencangi rondo. Nggih matur suwun sanget sakmenika kagem Mas Ferry. Ingkang dalu menika nembe sis kampling utawi jaga malam utawi ronda malam nggih. Matur nuwun kagem Mas Ferry nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, sakmenika salajengipun sekar magetan sewu kenangan saking Mas Aryo Galih kang sampun info permadi cawisaken kagem Mas Ferry. Sakmenika sampun wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen kulon ngersake sekar Ojo Ngece. Sakmenika saking Yudo Laras. Matur nuwun kagem Mbak Lastri. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Sakmenika tasih Irwan Permadi serantos wonten lan telepon, SMS ugi WhatsApp. Dumugi tabuh sekawan likur mangke. Kagem para pamirsa, sakmenika Irwan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Ferry, magetan sewu kenangan saking Mas Aryo Galih. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sameneika sampun wonten Bunda Surati lelenggahan wonten GSA. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Pripun wartosipun? Alhamdulillah sae. Sami sehat jih, alhamdulillah Bunda tos pundi menika. Nyuwun sekar podang kuning salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Jih, sami-sami Bunda. Matur nuwun kagem Bunda Surati, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken jih. Tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 7 0 0 7. Sama niko sinambi serantos podang kuning saking Mbak Yani Megawati kagem Bunda Surati sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono pokoknya cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian Telemikron Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran roda malam dalu menika. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih kisinan sake masto sampun Telemikron Permadi cawisaken. Mangke dipun lajengaken simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbaya. Ingkang nomor 3 mangke wonten sadar posisi saking Mbak Nela Karisma kagem kita sedaya. Langsung kemawon. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ngiboro pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sameneika sampun wonten Bu Sugi ngersakaken sekar Selendang Biru saking Epias Semarang. Nggih, nyuwun pangapunten kagem Bu Sugi nggih sekaripun Selendang Biru wonten saking Mbak Saiba Sofa. Mangke nderek kemawon nggih, matur nuwun kagem Bu Sugi, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sameneika sekar Selendang Biru saking Mbak Saiba Sofa. Badhe Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan sedaya. Mangke dipun lajengaken sekar negara angin saking Deni Cak Nanji. Badhe Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan. Sameneika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran dalu menika. Mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Dalem Irfan Permadi ingkang tugas ngaturaken matur nuwun ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga

Penyiaran publik lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra Dengar Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 15 Oktober 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ya, senang sekali ya di pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 15 Oktober 2026. Masih bersama Dewi Rati ya di

lagi ini ya Mitra Buana. Dewi Rati akan mengajak Anda untuk menikmati suasana di Kecamatan Plukuh. Sebelumnya selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini ya mengawali aktivitas Anda. Semoga aktivitas hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, pagi ini Mitra Buana, Kecamatan Plukuh. Merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Wilayah Kecamatan Plukuh terdiri dari 16 desa. Kecamatan Plukuh kemudian terbagi lagi menjadi 169 dukuh yang terbagi dalam 264 RT. 16 desa di Kecamatan Plukuh meliputi Desa Karangwaru, Ngerombo, Karungan, Manyarjo, Sambirjo, Somomoro Dukuh, Sidokerto, kemudian Desa Plukuh, Pungsari, Gedongan, Jembangan, Gentan Banaran, Dari, Jabung, Karanganyar, dan Cangkol. Kecamatan Plukuh memiliki luas wilayah 4.836 hektar. Jarak dari pusat Kecamatan Plukuh menuju ibu kota kabupaten adalah kurang lebih 20 km. Sedangkan jarak menuju kota terdekat atau Surakarta adalah 20-25 km. Lahan di Kecamatan Plukuh terbagi beberapa kelompok seperti sawah teknis, sawah semi teknis, sawah sederhana, sawah tada hujan, pekarangan atau bangunan, kebun, dan tentunya ya Mitra Buana, lahan-lahan ini Mitra Buana menjadi salah satu mata pencaharian penduduk di Kecamatan Plukuh.

batas-batas wilayah Kecamatan Plupuh, yakni untuk sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanon, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Masaran, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gemolong. Baik Mitra Buana, masih seputar profil dari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang pagi hari ini informasinya Dewi hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini masih seputar Kecamatan Plupu. Di mana Kecamatan Plupu ini ya, sebelah selatannya ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Ya, di Kecamatan Plupu terdapat sarana pendukung perekonomian yang terdiri dari pasar umum, toko, kios, warung, kemudian BUUD atau KUD, Kosipa, badan kredit, dan juga lumbung desa. Sarana pendukung lainnya di bidang industri kecil dan industri rumah tangga. Untuk industri kecil terdapat sekitar 14 usaha kecil yang memiliki 25 tenaga kerja laki-laki dan 62 tenaga kerja perempuan. Sementara untuk industri rumah tangga terdapat 3.546 usaha. Ya, potensi dan karakteristik di Kecamatan Plupu ya Mitra Buana, di bidang pertanian, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan wilayah ini menjadi bagian dari penopang ketahanan pangan. Jadi Kecamatan Plupu ya menjadi bagian dari penopang ketahanan pangan. Di bidang pariwisata dan sejarah, Desa Manyarjo terkenal karena keberadaan museum lapangan yang berkaitan erat dengan penemuan fosil purbakala situs Sangiran. Selain itu, Desa Karungan dikembangkan sebagai destinasi desa wisata berbasis potensi lokal dan juga Sungai Bengawan Solonya. Selain itu Mitra Buana, Desa Pungsari ini juga menjadi salah satu desa yang terkenal sebagai penghasil batik tulis dengan kualitas tinggi. Jadi sebagian besar pendapatan masyarakat Desa Pungsari ini berasal dari kerajinan batik.

Jadi Mitra Buana dan pendengar ya, di Kecamatan Pelupo ya, di beberapa desa di sana memang menjadi penduduknya berpenghasilan dari

Baik Mitra Buana, masih di Jelajah Bumi Sukawati sampai di jam 6 pagi nanti. Tentunya lagu-lagu campur sari menemani Anda ya di pagi hari ini. Yang pasti selamat pagi nih untuk yang sudah bergabung, ada Pak Mul di Mojosongo. Terima kasih sudah stay tune ya di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Jelajah Bumi Sukawati. Pagi hari ini kita mengupas Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Di mana Kecamatan Plupuh ini ya memiliki potensi unggulan di sektor pertanian.

sentra industri batik serta pariwisata edukasi purbakala dan budaya. Di mana untuk komoditas unggulan di sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi warga dengan hasil utama seperti tanaman tebu dan jagung. Tapi tidak kalah juga tanaman padi karena menjadi salah satu penopang ketahanan pangan yang mendukung program swasembada pangan. Untuk aktivitas pendukung ya, kawasan persawahan yang luas di wilayah Kecamatan Plupuh didukung modernisasi alat pertanian seperti traktor dan mesin kombi panen padi. Iya, salah satu desa yang terkenal dengan sentra industri kreatif dan batik yaitu Desa Pungsari. Dikenal melalui kegiatan seperti Festival Batik Pungsari yang menampilkan ratusan motif batik khas, menjadikannya salah satu motor penggerak ekonomi kreatif dan rujukan wisata batik di wilayah Solo Raya. Selain itu, potensi desa wisata, desa-desa di Kecamatan Plupuh seperti Desa Pungsari dan Desa Karungan terus dikembangkan berbasis industri kerajinan lokal, UMKM serta tradisi pedesaan. Selain itu ya Mitra Buana, ada Museum Manyarejo, Museum Lapangan Manyarejo. Ini berada di Desa Manyarejo. Museum khas museum ini khusus ya berdiri sebagai bentuk apresiasi penemuan fosil serta artefak purbakala di kawasan situ Sangiran. Nah itu ya Mitra Buana, potensi-potensi yang ada di Kecamatan Plupuh. Semoga menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Sragen. Dan Mitra Buana, sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Sari berita, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 mendapat sambutan antusias dari buyer mancanegara dengan peserta terdaftar berasal dari 134 negara. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Perindustrian Menperin Muhammad Sarmuji menyatakan penyelesaian persoalan pasokan gas industri dan harga gas bumi tertentu atau HGBT membutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi antar kementerian. Bandara Internasional Patimura Ambon membatalkan 17 penerbangan domestik pada 12 hingga 13 Oktober 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan jarak pandang di bandara maupun sejumlah bandara tujuan berada di bawah standar keselamatan penerbangan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjelang wajib halal pada 18 Oktober ini.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 mendapat sambutan antusias dari buyer mancanegara dengan peserta terdaftar berasal dari 134 negara. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami laporkan bahwa pada hari
2: pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yaitu Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 resmi berlangsung di Indonesia Convention Exhibition BSD City Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan para buyer mancanegara dan pengunjung pameran antusias menyambut TEI ke-41. Hingga pembukaan pameran telah terdaftar buyer dari 134 negara dan 1.873 eksibitor. Tahun ini, TEI ke-41 menargetkan 30 ribu pengunjung dan potensi transaksi senilai 17,5 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami laporkan bahwa penandatanganan sebanyak 168 MOU antara eksportir dengan buyer dari 22 negara dengan nilai total 13,2 miliar US dollar.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti semakin terbukanya peluang ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya kawasan Asia Selatan dan Afrika.
3: Dan diteruskan oleh Pak Mendak, memang kita pasar kita sekarang berkembang ke negara-negara mitra yang baru, yang kita tidak perkirakan ternyata potensinya luar biasa. Terutama Asia Selatan itu paling tinggi surplus itu Asia Selatan. Sini ada Bangladesh, ada Pakistan, ada India, ada tiga.
2: Adapun Trade Expo Indonesia ini menampilkan beragam produk unggulan nasional mulai dari makanan dan minuman, pertanian, manufaktur, fashion dan kriya, furniture dan dekorasi rumah, hingga kawasan industri untuk menarik minat investor. Dari Tangerang, Banten, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Potensi NEK disebut bisa menjadi peluang pembiayaan pembangunan rendah karbon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah, yakni dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah pusat menginginkan penerapan instrumen ekonomi karbon dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena menurutnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi NEK tidak berjalan secara sektoral.
5: Karena itu kami mengundang para gubernur, bupati, kepala dinas, LH, sekda, ya, bupati, wali kota, memastikan agar mereka paham betul dan bertanya, berdebat kalau perlu. Karena sekali lagi pemerintah nasional menginginkan benefit sharing terbesar itu bagi masyarakat yang ada di daerah. Karena itu penting untuk bersama-sama kita saling
4: Pihaknya menyebut pemerintah daerah mengoptimalkan penerapan nilai ekonomi karbon sebagai instrumen untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivin Ratnawati, mengatakan perubahan iklim kini tidak lagi sekedar menjadi isu sektoral di bidang lingkungan hidup, tetapi telah berkembang menjadi persoalan pembangunan nasional yang berdampak terhadap berbagai sektor.
6: Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Menteri LH, sekaligus bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan penyamaan pemahaman setiap seluruh jajaran pimpinan daerah provinsi kabupaten kota mengenai tata kelola penerapan nilai ekonomi karbon.
7: Dalam kegiatan tersebut, KLH juga mendorong penyelarasan kebijakan nilai ekonomi karbon dengan target kontribusi penurunan emisi nasional. Selain itu, pemerintah memperkuat peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan sistem registrasi nasional dan sistem registri unit karbon. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia akan meningkatkan sinergitas dan berkolaborasi penegakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum seperti yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto di Gedung Kejaksaan Agung. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
8: Kami kedatangan Pak Kapolri dan Pak Wakapolri beserta PJU yang lain. Dan tentunya kedatangan ke kami adalah dalam rangka menjalin silaturahim dan sekaligus mensinergikan.
9: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pentingnya sinergitas antara penyidik Polri dengan Kejaksaan Agung. Menurut Jaksa Agung, antara penyidik dan penuntut umum adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, sinergitas dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan Agung harus ditingkatkan.
8: Bahwa memang antara penyidik dan penuntut umum adalah satu-satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Dan kami selalu mengatakan bahwa hasil penyelidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Hasil penuntutan yang bagus akan menghasilkan putusan yang bagus. Dan ini adalah untuk keadilan masyarakat.
9: Sementara itu Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto menegaskan komitmennya memberikan pengamanan kepada jajaran Kejaksaan Agung. Jenderal Suyudi berharap silaturahmi antara Polri dan Kejaksaan Agung dapat memperkuat hubungan kerjasama antara penyidik dan jaksa sampai ke Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
10: Hubungan antara penyidik dengan teman-teman di Kejaksaan bisa lebih sinergis lagi dari mulai di Kejaksaan Agung sampai ke wilayah-wilayah di kejari-kejari di seluruh Indonesia. Dan kita Kepolisian Republik Indonesia tentunya juga senantiasa akan memberikan dukungan apapun.

0: kepada jajaran kejaksaan, baik itu pengamanan sesuai dengan MOU yang sudah kita bangun, sehingga hubungan antara Polri dan kejaksaan akan semakin lebih baik lagi, lebih sinergi lagi.
1: Kapolri menambahkan, Polri dan kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Oleh karenanya, kedua institusi perlu memperkuat kerjasama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah Sakit Universitas Indonesia meresmikan penambahan kapasitas pelayanan rawat inap melalui dukungan Paragon Corp. Fasilitas baru ini diharapkan membantu mengurai antrean pasien dan memperluas akses layanan kesehatan khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Laporan disampaikan Devita Pratiwi.
3: Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, Kusuma Januarto, mengatakan sekitar 75% pasien RSUI merupakan peserta JKN. Kusuma menyatakan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit telah mencapai sekitar 90%. Ia berkata, penambahan fasilitas rawat inap lantai 9 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan ruang perawatan pasien. Fasilitas tersebut juga dilengkapi 2 ruangan isolasi untuk mendukung pelayanan rawat inap.
4: Alhamdulillah atas keikhlasan dari Paragon yang ingin membantu rakyat, karena kita tahu ruangan ini digunakan untuk masyarakat. Kita di RSU ini 70% kita melayani pasien yang JKN. Dan lantai 9 ini digunakan untuk pelayanan untuk yang JKN. Jadi bisa kebayang tadi ruang-ruang itu kita tentukan untuk JKN yang notabene adalah hampir 99% masyarakat Indonesia menggunakan JKN tersebut. Jadi ini terima kasih buat Paragon yang ingin membantu rakyat melalui RSU.
3: Dukungan pengembangan fasilitas ini diberikan oleh Paragon Corp melalui bantuan infrastruktur dan perlengkapan. Deputi CEO and Chief R&D Officer Paragon Corp, Sari Khairunisa, mengatakan dukungan tersebut ditujukan untuk memperluas manfaat pelayanan RSUI bagi masyarakat.
5: Ya, kolaborasinya Paragon mensupport pembangunan di lantai 9 ini. Karena lantai 9 ada, cuma kita jadi support infrastrukturnya dan juga perlengkapannya. Jadi harapannya dia bisa menambah kapasitas pelayanan RSUI dan mengurai antrian pasien di IGD. Sebenarnya ini ya tentu saja pelayanan dan kebermanfaatan yang lebih luas untuk RSUI dan sekitar.
3: Kolaborasi RSUI dan Paragon Corp diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan rawat inap melalui JKN. Selain pengembangan fasilitas rawat inap, Rektor Universitas Indonesia turut menyinggung rencana terkait akses keluar tol untuk mendukung konektivitas menuju RSUI. Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
6: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antre panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
7: Gratis buat masyarakat. Masjid, ya enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak ini bisa meringankan beban masyarakat.
8: Harapannya apa Pak, ke depan kepada polisi?
7: Terus polisi itu berjaya, semoga bisa berkembang dan masyarakat.
6: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
9: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya.

0: Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah, waktu berkendara jalan, melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu 2 kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya, H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan, seperti itu.
1: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
3: BBM kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum tadi.
4: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Kupang, Muhammad Alim, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU, termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
3: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim Satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim Satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan eceran-eceran di pinggiran? Nggak punya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
5: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
4: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Perkim Kabupaten Bangka meluncurkan aplikasi Gempita Rumah Tidak Layak Huni untuk mempermudah pengajuan rumah layak huni masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
6: Lewat aplikasi tadi, silakan masyarakat melaporkan.
7: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka meluncurkan aplikasi Gempita RTLH atau Gerakan Kemitraan Pentahelix Rumah Tidak Layak Huni. Inovasi dirancang untuk mempermudah masyarakat prasejahtera mengajukan bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah agar menjadi hunian yang layak, aman, dan sehat. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bangka Mulyarto Kurniawan menjelaskan, aplikasi Gempita RTLH dihadirkan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan dengan memindai barcode yang tersedia.
6: Jadi usulannya yang manual itu menggunakan proposal. Tapi kita kan sudah bikin aplikasi tadi, tidak perlu proposal, tinggal scan barcode atau buka website PUPR, sudah bisa mengisi data.
7: Menurut Mulyarto, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat memantau proses pengajuan bantuan secara langsung melalui sistem yang tersedia sehingga pemohon dapat mengetahui perkembangan permohonan tanpa harus melalui proses yang terbelit-belit. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan atau peningkatan sistem aplikasi agar semakin mudah digunakan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan pembangunan maupun perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengapresiasi inovasi Gempita RTLH sebagai salah satu upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
8: Sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Penyediaan lahan yang layak, penyediaan rumah yang layak, aman dan sehat merupakan tanggung jawab serta bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Syahbudin mengatakan aplikasi Gempita bertujuan menyederhanakan proses pengajuan bantuan sehingga masyarakat tidak perlu melewati jalur yang rumit dan panjang. Syahbudin juga mengajak berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, sektor swasta, perbankan, BUMN, BUMD, akademisi, hingga masyarakat. Dari Sungai Elit, Ratna Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrean. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Tirusliya dari RRI Makassar.
9: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager Ifuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
10: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di kluster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
11: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan, itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
9: Ditambahkan, selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
2: Selepas ini masih kami akan hadirkan Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Komang Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Mauli Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekasari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia, dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Mem.
6: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
7: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Edisi siar hari Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini. Iya, Sragen hari ini hadir untuk Anda sampai di jam 7 pagi nanti dan ada beberapa informasi yang nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda. Baik, pagi hari ini ya. Informasi di antaranya adalah ada pelepasan kontingen Porprov Jateng. Ke-17 tahun 2026. Kemudian juga ada pembukaan kejurkap bulu tangkis. Dan juga ada beberapa informasi untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita ya, sebelum Dewi hadirkan informasinya, ada World Genius Melati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, informasi untuk Anda di pagi hari ini ya, Sragen hari ini, di mana hari ini akan dilaksanakan pengukuhan dan pelepasan kontingen Porprov Jateng ke-17 tahun 2026 Kabupaten Sragen yang akan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dan juga ya Mitra Buana, hari ini juga akan digelar pembukaan Bupati Kap Sragen 2026 yang akan berlangsung di Gor Diponegoro Sragen pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejurkap atau kejuaraan bulu tangkis Jawa Tengah Bupati Kap Sragen 2026 akan berlangsung tanggal 15 sampai 17 Oktober 2026. Saatnya bertanding, berprestasi, dan mengukir cerita di lapangan. Prestasi tumbuh, Sragen tangguh. Baik, masih ada informasi yang lain yang nanti akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda Mitra Buana. Tentu masih di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, kembali di Sragen hari ini. Informasi untuk Anda selanjutnya, Mitra Buana, di mana direncanakan hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, akan dilaksanakan Pilketos, pemungutan suara menggunakan digital atau e-voting yang berlangsung di SLB Negeri Sragen pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jalannya kegiatan Pilketos atau pemungutan suara menggunakan digital atau e-voting ini akan dipantau oleh KPU Kabupaten Sragen. Jadi KPU memantau proses dan pendidikan pemilih akan digelar di sana ya, bagi disabilitas. Edukasi pemilu bagi disabilitas atau edukasi pemilihan ya, demokrasi. Kalau kemarin ya Mitra Buana, di hari Selasa itu KPU bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen, ini juga menggelar edukasi demokrasi ya, pemilih bagi perempuan. Nah Mitra Buana, untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di Buana Asri FM Radio Publik Sragen, Dewi ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tentu tetap semangat ya untuk Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan untuk Anda.

Informasi selanjutnya untuk Anda Mitra Buana, pengumuman magang ke Jepang. Kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK, berusia 18-26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau menghubungi Ibu Umi Tobiah. Nomor handphone 0813-2960-0535 atau Bapak Muhtar Yahya. Nomor handphone 0857-5050-0014. Atau bisa juga datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kabupaten Sragen, Kompleks Tenopak Sragen, Selatan Kantor Pemda Sragen, Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Informasi pengumuman magang ke Jepang sekaligus informasi terakhir ya di Sragen hari ini, edisi siar di hari Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Dewi Rati undur diri, dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan salam Yo Greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
4: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031 resmi dikukuhkan Rabu 14 Oktober 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Kompleks Rumah Dinas Bupati Sragen. Sebanyak 60 pengurus MUI Kabupaten Sragen dikukuhkan secara langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fatkur Rohman MPDI, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Sragen. Dalam laporan panitia, Haji Agus Ulinuha PHD menyampaikan susunan kepengurusan MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031 merupakan hasil musyawarah daerah MUI ke-11 Kabupaten Sragen.